0: terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
7: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
9: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
8: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
10: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
11: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
12: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat 5 waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
15: Kita semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
14: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
16: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
17: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin ke luar karena kalian tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk kesini tidak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus di tidak boleh karena sudah ada pinuman tersendiri dari pesawat.
16: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
18: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
19: Sepertinya mereka masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum disiapkan secara detail baik dari proses imigrasi dan juga bagian pemeriksaan. Mereka nanti masuk di sini,
18: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali ke program 1 RRI Padang, Pregar selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Herlan, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Herlan.
5: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Vito.
3: Iya, kabar baik, sehat Bang Herlan?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Bang Herlan, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan update-nya seperti apa? Silakan, Bang Herlan.
5: Iya, terima kasih.
3: Iya.
5: Untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026, pada pagi hari ini dapat kami sampaikan secara umum untuk Sumatera Barat, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai, saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih sama, cenderung didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan untuk wilayah Kepulauan Mentawai masih diperkirakan akan berlangsung hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum Sumatera Barat akan didominasi cuaca berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah. Perlu diwaspadai juga karena dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang sesaat, yaitu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Padang, Pariaman, kemudian sebagian Kabupaten Agam, kemudian di wilayah Selok Selatan dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan untuk Sumatera Barat cenderung cerah berawan hingga berawan, hampir merata di seluruh wilayah. Untuk dini hari nanti secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat untuk dini hari nanti, yaitu di wilayah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan juga Kota Padang. Kemudian untuk beralih kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, untuk secara umum di wilayah perairan diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga malam hari nanti. Kemudian untuk tengah malam hingga dini hari diperkirakan terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang secara umum untuk wilayah pesisir pantai Sumatera Barat secara umum berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter kecuali untuk wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Selatan hingga perairan Kepulauan Mentawai. Ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Tito, untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
3: Iya, baik Terima kasih informasinya, Bang Herlan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Herlan.
5: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi Bang Herlan, prakirawan BMKG Minangkabau kita yang sudah menginformasikan kepada Anda, pendengar, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, embarkasi Debarkasi Haji Padang berpotensi melayani lebih banyak jamaah dari luar Sumatera Barat pada musim haji mendatang. Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera seperti Riau dan Jambi dikabarkan tertarik bergabung karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya perjalanan haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Debarkasi Padang M. Rifki mengatakan, pemerintah daerah dari Riau dan Jambi telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Embarkasi Debarkasi Haji Padang. Keinginan tersebut bergerak muncul setelah melihat adanya potensi penghematan biaya yang cukup signifikan bagi jamaah. Menurut Rifki, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi biaya perjalanan. Ia menyebutkan jamaah dapat menghemat hingga sekitar 10 juta rupiah per orang apabila proses keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Kristen.
1: Selamat datang di program radio Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat.

Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Evelira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumbar dalam mimbar Kristen. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang boleh kita lihat di dalam Alkitab kita, yakni Yohanes pasal 16 ayat 7. Dengan tema kehadiran dan peran Roh Kudus sebagai penghibur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Buat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan izinkan mendengar sebagian daripada firman Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mau diajari ya Bapa untuk suatu perubahan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersuka cita. Dan kami boleh menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kami, agar kami layak Tuhan dan melakukan setiap harinya segala aktivitas kami, Tuhan yang mengaturnya. Roh Kudus-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwasannya di dalam kehidupan kita tentu banyak masalah-masalah yang terjadi. Banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi yang sering kita merasakan takut, sedih, dan bingung. Ketika menghadapi masalah, pergumulan, yang semuanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita merasa bahwa kita ini sendirian, dan kita tidak mempunyai teman. Dan kita tidak mempunyai suatu kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup kita. Pada siapakah kita meminta pertolongan lagi, kalau tidak kepada Tuhan? Namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat-Nya tanpa pertolongan. Ya, benar saudaraku. Tuhan Yesus tidak lepas dari pandangannya memperhatikan seluruh kehidupan kita, persoalan kita, pekerjaan yang kita lakukan. Namun terkadang kita merasa putus asa bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak mempedulikan kita, bahwa Tuhan Yesus itu sudah pergi dari kita. Nah, melalui Yohanes ini, saudaraku, Yohanes yang sudah kita baca tadi, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, kita membacanya bahwasanya ada Yesus yang memberikan janji tentang hadirnya Roh Kudus sebagai penghibur bagi orang percaya. Roh Kudus hadir untuk menolong. Roh Kudus hadir untuk menguatkan, dan Roh Kudus hadir untuk memimpin kehidupan umat Tuhan. Dari mana kita ketahui dengan hal itu, saudaraku? Tanpa kita ketahui bahwasanya Roh Kudus itu sudah hadir di dalam diri kita dan sudah menolong kita dan sudah mempedulikan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi persoalan hidup kita. Namun kita merasa putus asa bahwasanya Tuhan tidak mempedulikan kita karena pada saat itu
Tuhan tidak melihat kita ketika kita jatuh. Ketika kita jatuh, kita beranggapan bahwasanya Tuhan tidak mempedulikan kita. Dan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu waktunya kapan Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Injil Yohanes di pasal 16 ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum penyalipannya. Ingat saudaraku, saat itu para murid merasa sedih karena Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Yesus memahami ketakutan dan kesedihan murid-muridnya. Yesus tahu itu. Karena itu ia menjelaskan bahwa kepergiannya justru membawa kebaikan. Sebab Roh Kudus akan datang untuk menyertai mereka. Roh Kudus itu, saudaraku, disebut sebagai penghibur, penolong, pembimbing, dan penguat bagi orang percaya. Janji ini digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Itulah saudaraku yang menjadi latar belakang dari Yohanes pasal 16 ini. Kalau kita ingat saudaraku, pernah kita berjanji atau pernah ada orang yang menjanjikan tentang kita, yang menjanjikan bahwasanya dia akan berbuat baik kepada kita. Namun janji manusia itu, saudaraku, tidak bisa kita jamin. Yang bisa kita jamin janjinya adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji yang sudah digenapi oleh Tuhan, bahwasanya Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita ini murid-murid Tuhan Yesus? Apakah hanya 12 murid Tuhan Yesus yang sudah kita pelajari itu, yang 12 orang itukah saja murid-murid Tuhan Yesus? Tentu tidak saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus juga pada zaman sekarang ini adalah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Yesus tidak meninggalkan umatnya. Walaupun Yesus naik ke surga, saudaraku, ia tetap memperhatikan umatnya. Melalui apa, saudaraku? Melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk siapa? Roh Kudus hadir untuk apa? Roh Kudus hadir untuk manusia. Roh Kudus hadir untuk menyertai orang percaya. Untuk menghibur kita saat kita sedih. Untuk memberikan kekuatan saat kita lemah. Untuk menolong kita di dalam menghadapi masalah kehidupan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meninggalkan kita dan terangkat ke surga. Tuhan memang meninggalkan kita untuk menyediakan tempat di surga. Bagi siapa? Bagi manusia. Untuk manusia Tuhan menyediakan tempat di surga, dia naik. Ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus itu akan diturunkan kepada manusia. Jika seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tentu dong Tuhan Yesus tidak bisa menurunkan Roh Kudus-Nya. Karena secara fisik Tuhan Yesus itu sudah ada. Lalu ngapain lagi Tuhan Yesus itu menurunkan Roh Kudus? Nah, oleh karena itu saudaraku, Tuhan Yesus itu naik ke surga agar Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus-Nya. Itulah yang menjadi iman kepercayaan kita. Itulah yang menguatkan kita. Seandainya tidak ada Roh Kudus, seandainya Tuhan Yesus secara fisik
hadir di tengah dunia itu sangat terbatas, saudaraku. Itu hanya semampu yang kita lihat dengan panca indera kita. Namun, di dalam iman kita, Roh Kudus itu tidak ada, saudaraku, tidak bisa menjamin untuk kesetiaan kita. Karena kita sudah ada Tuhan Yesus secara fisik yang kita lihat dengan

manusia itu memiliki Roh Kudus. Dan itu untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan, saudaraku. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Walaupun fisik Tuhan itu tidak dapat kita lihat di dalam indera kita, di dalam penglihatan kita, namun secara iman kepercayaan kita, kita yakin bahwasanya ada kuasa yang menjaga hati kita, ada kuasa yang melindungi kita agar kita tidak terjatuh di dalam dosa dan di dalam kuasa si iblis yang selalu merongrong kehidupan kita. Roh Kudus sebagai penghibur, saudaraku, ketika manusia itu mengalami kekecewaan, ketika manusia itu mengalami ketakutan, ketika manusia itu mengalami keputusasaan dan kesedihan, siapa yang mampu sebagai penghibur? Mungkin saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kok. Di dalam pikiran kita ada teman saya, ada orang tua saya, ada suami saya, ada istri saya, ada anak saya yang bisa menghibur saya. Namun sifat manusia itu terbatas, saudaraku. Sifat manusia itu tidak memiliki selamanya. Lalu siapa yang memiliki selamanya untuk sebagai penghibur kita di saat kita mengalami suatu kekecewaan, ketakutan, keputusasaan, dan kesedihan? Itu hanya ada dalam Roh Kudus yang memberi damai dan penghiburan sehingga kita mampu tetap kuat menghadapi kehidupan. Penghiburan Tuhan bukan berarti masalah langsung hilang secara instan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Roh Kudus menolong orang percaya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hidup sesuai kehendak Tuhan, memiliki hati yang taat, tanpa tuntunan Roh Kudus, manusia mudah jatuh dalam dosa dan mengikuti keinginan duniawi. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ingatlah, saudaraku. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang memampukan kita agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa dan tidak mengikuti keinginan duniawi. Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi bahwasanya Roh Kudus memberi keberanian kepada orang percaya untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap hidup, kasih kepada sesama. Dan dalam pelayanan, murid-murid yang dahulu takut menjadi berani setelah dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga kita, saudaraku. Jangan kita takut lagi karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan keberanian kepada kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita, saudaraku? Mari kita lihat pribadi kehidupan kita untuk kita koreksi, untuk kita ubah. Apakah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus? Pernahkah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan agar kita tidak murah menyerah saat menghadapi masalah? Agar kita dapat dijaga hidup kita di dalam kebenaran. Pernahkah itu, saudaraku, atau hanya karena kita merasa sukacita saja, lalu kita berdoa kepada Tuhan? Ketika kita mengalami kesusahan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, saudaraku.

Semakin kita dalam kesusahan, semakin kuatlah kita berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Namun dalam keluarga kita, apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Apakah di dalam keluarga kita bisa mengendalikan emosi kita dan perkataan?

keluarga kita. Selain di dalam keluarga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tak lepas juga hidup di dalam masyarakat. Bagaimana sikap kita di dalam masyarakat? Tentu yang pertama adalah kita wajib menolong sesama yang membutuhkan dan menjadi teladan dalam kejujuran dan kebaikan, serta membawa sukacita dan penghiburan bagi orang lain. Maka apa yang di dalam masyarakat itu boleh merasakan ketika kita mampu menolong sesama yang membutuhkan, ketika kita menjadi teladan dalam kejujuran dan kebaikan, ketika kita membawa sukacita dan penghiburan bagi orang lain. Maka di dalam masyarakat itu ada suatu saling menopang, saling mendukung, walau kita masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda, di dalamnya ada satu kesatuan dan membawa damai sejahtera. Di dalam pelayanan yang sudah kita lakukan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan sehari, apakah itu pekerjaan itu kita layani dengan hati yang tulus atau hati yang berpura-pura saja? Apakah pekerjaan itu hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus atau mengandalkan kekuatan pribadi sehingga berani menyampaikan kasih Tuhan? Ini menjadi bahan koreksi bagi diri kita sendiri, saudaraku, di dalam pelayanan yang sudah kita lakukan setiap harinya terhadap sesama kita, terhadap di lingkungan sekitar kita. Baik itu tetangga, baik itu di dalam pekerjaan daerah kita, dalam kantor, baik itu di dalam sekolah atau dimanapun kita berada nantinya, kita mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada saat ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengajarkan bahwa Yesus tidak meninggalkan umatnya sendirian. Roh Kudus hadir sebagai penghibur dan penolong. Roh Kudus memimpin orang percaya kepada kebenaran. Roh Kudus memberi kekuatan untuk hidup dan melayani. Karena itu, setiap orang percaya harus hidup dekat dengan Tuhan dan membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus. Marilah kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap ketakutan, dalam pergumulan hidup, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan sudah berbicara kepada kami bahwasanya Roh Kudus itu selalu ada buat kami, Roh Tuhan itu selalu menjagai kami, menyertai kami, serta mengajarkan kepada kami akan kebenaran hidup, ya Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering kami, Tuhan, di dalam ketakutan, kesedihan, kekecewaan, dan di dalam pergumulan serta persoalan hidup kami, sering kami kurang percaya, ya Bapa. Namun kuasamu, Tuhan, yang bekerja dalam Roh Kudus, selalu mengingatkan kami, keimanan kami, kepercayaan kami, bahwasanya kami tidak sendirian menghadapi, menjalani kehidupan ini. Roh Kudus selalu ada di setiap kehidupan kami, di setiap waktu kami, di setiap nafas kehidupan kami. Selalu Tuhan menemani kami.

Inilah kami Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kiranya perbuatan kami, tingkah laku kami, boleh kami ubah dan boleh sesuai berkenan dengan kehendak-Mu saja. Kami mengaku orang yang bersalah dan berdosa, Tuhan. Ampunkan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak disebut murid-murid Tuhan dan juga disebut anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi semua orang, sehingga boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang Minggu pagi dipadati warga yang memanfaatkan akhir pekan untuk berolahraga dan juga berkreasi. Dan pendengar, di tengah keramaian tersebut, promosi off air program Bola Gembira turut menarik perhatian masyarakat dengan berbagai kegiatan interaktif ya. Pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan rekan reporter Febian Syafitra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, Bian.
1: Selamat pagi, Tito.
0: Iya, kabar baik, sehat, Bian?
1: Kabar baik, alhamdulillah kabar.
0: Alhamdulillah. Silakan dengan laporan Anda, Bian.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, tepatnya di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Lokasi berlangsungnya Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang sejak pagi tadi dipadati masyarakat dari berbagai kalangan. Suasana terlihat begitu semarak, ribuan warga memanfaatkan akhir pekan untuk berolahraga, mulai dari jogging, jalan santai, bersepeda, hingga aktivitas lainnya. Serta di sini cukup banyak alunan musik yang menambah suasana semakin meriah di momen CFD ini. Dan menariknya, pada momen CFD ini yang menjadi perhatian masyarakat adalah program Bola Gembira, yang mana hasil kolaborasi antara TVRI Sumatera Barat, RRI Padang, dan juga LKB Nantara Sumatera Barat. Sejak pagi tadi, stand dan juga area CFD ramai dikunjungi masyarakat, khususnya tepat di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Berbagai aktivitas interaktif juga dilaksanakan, mulai dari jalan santai tadi bersama TVRI, kemudian ada games-games dengan bermain bola dengan gawang kecil, dan saat ini sedang berlangsung talk show yang mana narasumbernya ada Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Bapak ada Kepala KBN Antara, Bapak Ihwan Wahyudi. Kemudian ada Bapak Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Dan juga ada Ketua Tim Siaran RRI Padang, Bapak Santoso. Pendengar, dapat kami informasikan juga, selain memperkenalkan program Gembira pada talk show ini, juga masyarakat diinformasikan bagaimana cara mengakses siaran Piala Dunia di TVRI, dan juga bagaimana siaran Piala Dunia ini dapat meningkatkan aktivitas UMKM dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Selain memperkenalkan program Bola Gembira kepada masyarakat, TVRI juga mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia, yang juga RRI juga menyiarkan untuk dapat dinikmati, yaitu dengan nama program Debar. Berikut laporan saya dari kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang. Tepat di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, saya Febian Syafitra melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, baik. Itu dia, pendengar, laporan dari rekan reporter Febian Syafitra ya, yang menginformasikan seputar jalannya Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang Minggu pagi ini. Kemudian juga diinformasikan bahwa ada program Bola Gembira ya, untuk promosi off air yang juga turut memeriahkan, yang juga menjadi perhatian masyarakat di sekitar Jalan Jenderal Sudirman.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta, akun Facebook khusus pengguna Shopee yang aktif pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 mengunggah informasi arsip mengenai voucher cashback dari Shopee. Unggahan tersebut disertai dengan narasi sebagai berikut. Di mana khusus pengguna Shopee yang aktif, selamat kamu terpilih ikut acara bagi-bagi dana bonus cashback 2 juta gratis. Jangan lewatkan kesempatan klaim. Hingga artikel tersebut tayang, unggahan itu telah mendapatkan 45 reaksi dan 12 interaksi komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo Trembek Hoax menelusuri klaim mengenai voucher cashback 2 juta rupiah pada akun Instagram resmi Shopee tersebut. Hasil penelusuran pada kanal resmi Shopee tidak menemukan adanya informasi maupun program promosi yang menawarkan cashback dengan mekanisme sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan yang beredar. Perusahaan tersebut secara berkala mengingatkan pengguna untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang mencatut nama Shopee. Dalam salah satu himbauannya, Shopee meminta masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menghubungi atau menyebarkan informasi dengan mengatasnamakan perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui kanal resmi. Demikian perkara informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
7: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
3: Bukan hanya Anda, narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.

0: memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Itu bagus juga tuh.
1: Ah,
0: ya itu juga ya, Mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya.
0: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya, Mas ya. Yang hitam, ya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya, Mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf Mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
3: Huh?
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Astagfirullahaladzim. Gempa.
1: Eh, kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
0: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
1: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
0: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
1: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
3: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
4: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
5: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Inspirasi pergerakan dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini pergerakan hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Rani Zui menemani Anda. Jangan kemana-mana. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan seleksi akademik maupun non-akademik saat ini telah memasuki proses akurasi data sertifikat peserta didik. Dan kepada RRI di Padang kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pelaksanaan SPMB akan dimulai pada 22 hingga 24 Juni 2026 untuk seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota Padang. Ia menjelaskan pada jenjang SD terdapat sekitar 262 sekolah yang mengikuti SPMB tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari 414 rombongan belajar rombel dengan total daya tampung mencapai 16.592 kursi bagi calon pendidik baru, calon peserta didik baru. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan Padang siang ini, ya tadi dalam Padang pagi ini sudah bersama rekan saya Tito Oktri, dan Padang siang ini bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, selamat beraktivitas juga di pagi menjelang siang. Kayaknya ini udah masuk siang juga ya, karena sudah sangat panas. Oke. Dan pendengar, di Padang siang ini tentunya masih dengan rangkaian informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda dan pastikan tetap selalu mengupdate informasi juga terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda, kita ke hiburan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ih, sebel.
5: Sebel kenapa sih?
4: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan. Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
5: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
6: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, sebelum ke lagu kembali, pendengar, di siang hari ini kita ke informasi dulu, di mana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan pendapatan perusahaan otobus pariwisata turun hingga 50%. Menurut Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja, menurunnya pendapatan disebabkan berkurangnya permintaan sewa bus dan naiknya harga suku cadang. Sehingga jika ada permintaan sewa bus pariwisata, otomatis tak dapat terpenuhi sepenuhnya karena kondisi kendaraan yang belum bisa diperbaiki akibat naiknya suku cadang dan keperluan kendaraan lainnya. Dan pendengar, ia juga mengatakan oli mesin terutama yang diimpor mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 30-50% drum. Sementara itu, harga ban mengalami kenaikan sekitar 10-20%. Perusahaan otobus tersebut telah mengambil berbagai langkah akibat tekanan terhadap operasional tersebut. Misalnya, membuat sistem shift untuk driver sesuai dengan ketersediaan jumlah kendaraan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Sama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Berger, kita ke informasi soal film dulu nih. Dimana film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Dimana karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Dan menurutnya keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif, di mana kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Sementara itu, Rifki juga optimistis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah, di mana kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Dan pendengar, sementara itu, sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus, di mana IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Di mana masuknya film ke Shanghai International Film Festival menjadi pencapaian yang penting. Keberhasilan ini memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, berkat untuk ada yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Ada yang baru dengerin Pro 1 siang hari ini, wah, semoga informasi dan lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu ini ya, pendengar. Oke, nih siapa nih di sini yang malas minum air putih? Wah, jangan sampai malas ya, pendengar, karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting untuk mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Nah, maka dari itu, pendengar, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius juga, seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Nah, kondisi ini tentunya perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup ya untuk berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Nah, ini dilansir juga dari alodokter.com, beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Nah, ini biar kita jangan malas minum air putih ya, pendengar. Nah, yang pertama itu adalah tanda yang paling umum, yaitu kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Nah, kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Kemudian, kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi. Nah, akibatnya pendengar, bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Selain itu, pendengar, urin juga berwarna lebih gelap, bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium ini lebih pekat di urin ya. Kemudian, kurang asupan air putih juga dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Nah, dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Place melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezalel tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemar itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang dapat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada ajang tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan pertemuan berarti. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyar Redupo. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais de match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand, Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel

0: semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jogja juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas.
1: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
1: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Radio Republik Indonesia Padang.
5: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia, RRI, yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
6: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
5: Iya dong.
0: Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu jaga kesehatan juga pastinya pendengar ya. Kota Padang siang ini juga tidak terlalu panas sepertinya ya. Jadi untuk Anda pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, dalam Padang siang ini, masih dalam Padang siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali, pendengar, kita ke informasi dulu di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiku terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. OJK telah meminta klarifikasi PT Anugrah Digital Indonesia, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI merek Solusiku, di mana pemanggilan dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK. Pengaduan yang diterima berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian proses penagihan terhadap konsumen, di mana OJK juga mendalami dugaan penggunaan data pribadi serta penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam proses klarifikasi, OJK juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan pinjaman daring atau pinjol, diantaranya kepatuhan prosedur penagihan, penggunaan sarana resmi perusahaan, pengawasan petugas penagihan, dan perlindungan data pribadi konsumen. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin ah.
2: Mas. Kon robos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah robos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
2: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial kemarin mengatakan sejumlah hasil pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Nagari Pangin mulai berkembang. Salah satunya, sejumlah produk yang menjadi inovasi mahasiswa saat melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN saat ini telah diproduksi oleh masyarakat. Menurut Hijrah, beberapa produk yang berhasil dikembangkan antara lain minuman jahe bubuk, serai bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Produk dimaksud menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan yang dapat dipasarkan dari Nagari Pangian. Hijrah menyampaikan selain pengolahan produk pangan, masyarakat juga mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan limbah pertanian dan peternakan yang tersedia melimpah di daerah tersebut. Masyarakat diajarkan cara membuat kompos serta arang sekam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga ya di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan siang ini pendengar masih dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Dan tentunya untuk Anda selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati pendengar. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita masih akan hadirkan ya beragam hiburan serta informasi. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan

0: gunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, content creator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis. Bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir, yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya, adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda di siang hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali ya pendengar, kita ke informasi dulu, di mana sekitar 2.000 pelari dari berbagai komunitas memadati kawasan pusat Kota Bukit Tinggi pada International Jam Gadang Fun Run 2026. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi, para peserta telah memenuhi garis start di depan Istana Bung Hatta dengan latar belakang ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, yaitu Jam Gadang. Dikutip dari Antara, ajang yang menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Jam Gadang itu berlangsung meriah. Ribuan peserta datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara untuk ikut berlari mengelilingi kota wisata yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah perjuangan bangsa tersebut. Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Umum IKA UNAN Imelda Sari, usai pelepasan peserta oleh Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias, mengatakan peringatan satu abad Jam Gadang menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Bukit Tinggi kepada generasi muda serta masyarakat dunia, di mana Jam Gadang sendiri memiliki sejarah panjang yang melekat dengan perjalanan Kota Bukit Tinggi. Menara jam ikonik itu mulai dibangun pada 1926 dan selesai pada 1927, di mana peresmiannya ini dilakukan pada 25 Juli 1927 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan pendengar, dengan tinggi sekitar 26 meter, Jam Gadang menjadi salah satu bangunan paling dikenal di Sumatera Barat. Mesin jamnya dibuat oleh perusahaan Fortmann di Recklinghausen, Jerman, dan hingga kini masih berfungsi dengan baik. Dan salah satu keunikan Jam Gadang terletak pada penulisan angka 4 yang menggunakan simbol Romawi, yaitu garis 4 buah, kemudian bukan garis kemudian V. Nah, sebagaimana lazim digunakan pada kebanyakan menara jam di dunia. Nah, selain itu juga bentuk atap Jam Gadang juga mengalami beberapa perubahan seiring perjalanan sejarah Indonesia, di mana pada masa Belanda atapnya bergaya Eropa. Saat pendudukan Jepang, bentuk atap diubah mengikuti arsitektur Jepang. Setelah Indonesia merdeka, atap tersebut diganti menjadi bergaya gonjong rumah Gadang Minangkabau yang menjadi ciri khasnya hingga sekarang.

0: antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi A, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat siang kembali pendengar atau kena yang baru mendengarkan Pro Software RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan juga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, yaitu terkait dengan Warta Berita Daerah ya, di pukul 13 Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan dulu rangkaian hiburan di ruang dengar Anda jelang nanti kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap pastikan tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antara polisi dengan masyarakat, Polri dengan instansi terkait dan stakeholder terkait, sehingga jalinan komunikasi silaturahmi terbina dan dengan harapan ke depan kita bersinergi.
3: Jadi setiap jemaah yang baru pulang dari Arab Saudi, kemarin kan sudah ada satu kloter itu pulang, kami nanti diberikan data oleh KKP atau BKK. Untuk jemaah yang lain, kita harus pantau juga selama 20 hari ke depan dari kedatangannya.
4: Dalam rangka melaksanakan program kerja Pemprov Provinsi Sumatera Barat, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang pelatihan, di mana ada ujian klinis

0: Sari berita, ribuan pelari ramaikan Bayangkara Run 2026 Polresta Padang. Piala Dunia jadi peluang ekonomi bagi UMKM Sumatera Barat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Rani Zul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Padang kembali membuka layanan perizinan di kawasan Car Free Day CFD Padang pagi tadi. Program tersebut digelar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perizinan tanpa harus datang ke kantor pada hari kerja.
1: Benarnya dulu udah pernah ada, kita hadir kembali gitu, Kak Friday.
2: Penata Perizinan Ahli Madya DPM PTSP Kota Padang, Elvi Herawati di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan yang dibuka di kawasan Car Free Day Padang, tepatnya di Jalan Sudirman Padang, terdapat beberapa layanan yang disediakan. Dengan rincian, konsultasi perizinan berusaha, konsultasi pelaporan-laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, serta penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, layanan konsultasi, dan pengurusan surat izin praktek tenaga atau SIP tenaga kesehatan. Elvi menyampaikan layanan tersebut dipilih karena menjadi kebutuhan utama pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya, terutama yang tidak sempat mengurusnya ke lantai 4 Plaza Andalas pada hari kerja dari jam 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Elvi mengakui pelaksanaan layanan di Car Free Day hari ini perdana dilakukan di tahun 2026 dan akan dilakukan secara rutin setiap minggu sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika minat dan kebutuhan warga terus meningkat, DPM PTSP Padang menambah jenis layanan lain yang dapat diakses langsung di lokasi Car Free Day tersebut.
1: Ya betul, hadir kembali di CFD. Layanan perizinan berusaha, kemudian layanan konsultasi dan penerbitan SIP, layanan konsultasi dan pelaporan LKPM untuk lebih mendekatkan layanan kita kepada masyarakat.
2: Penata Perizinan Ahli Madya DPM PTSP Kota Padang, Elvi Herawati menambahkan, berdasarkan data terakhir dari DPM PTSP, terdapat 1.548 NIB diterbitkan sepanjang April 2026. Sementara jumlah penerbitan NIB dalam setahun terakhir mencapai 15.000 dokumen. Ia menghimbau masyarakat segera mengurus NIB karena seluruh prosesnya gratis dan menjadi dasar untuk memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, serta berbagai program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Salidla Putri melaporkan.
0: Bayangkara Run 2026 Polresta Padang berlangsung meriah, aman, dan lancar pada pagi tadi. Sebanyak 1.000 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Sumatera Barat, ikut ambil bagian dalam lomba lari 5 km yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Ya, alhamdulillah antusias masyarakat diikuti oleh 1.000 peserta yang pelaksana kegiatan lari tadi.
2: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan tingginya antusias masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir sejak pagi hari. Selain warga Kota Padang, peserta juga datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Apri menyampaikan berdasarkan laporan petugas di lapangan, pelaksana Bayangkara Run 2026 Polresta Padang berjalan tertib dan lancar. Pengaturan lalu lintas berlangsung baik sehingga aktivitas masyarakat tetap terkendali dan tidak ditemukan peserta yang mengalami cedera selama perlombaan. Apri menyebutkan, usai mencapai garis finish, para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Selain itu, panitia juga menyediakan ratusan hadiah door prize menarik seperti sepeda listrik, televisi, kulkas, sepeda, dispenser, hingga kipas angin yang diundi bagi para peserta.
3: Kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antara polisi dengan masyarakat, Polri dengan instansi terkait, dan stakeholder terkait, sehingga jalinan komunikasi, silaturahmi terbina, dan dengan harapan ke depan kita bersinergi untuk bersama-sama menjaga kampibas di wilayah Kota Padang.
2: Sementara itu, salah seorang peserta asal Padang, Arya Habib Adiza berusia 17 tahun, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan yang digagas Polresta Padang tersebut tidak hanya menyehatkan, namun juga mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Apalagi kebahagiaannya ditambah setelah mendapatkan hadiah undian berupa helm yang menurutnya sangat bermanfaat untuk keselamatan berkendara.
4: Senang, pengalaman baru karena ini pertama kalinya run ini, Kak. Dapat WordPress, dapat helm, Kak. Luar biasa. Kedepannya saya tertarik untuk ikut-ikut event run kayak gini lagi.
2: Arya berharap Bayangkara Run dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari perayaan Hari Bayangkara di Kota Padang. Baginya, kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat tersebut mampu menciptakan suasana yang positif, sehat, dan penuh kebersamaan. Salidela Putri melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di Sumatera Barat. Ratusan ribu pelaku UMKM dinilai berpotensi memanfaatkan keramaian Piala Dunia untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
5: Semakin semarak, semakin ramai.
6: Semarak Piala Dunia 2026 dinilai dapat meningkatkan ekonomi bagi ratusan ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sumatera Barat. Momentum tersebut diperkirakan menggerakkan aktivitas ekonomi melalui kegiatan nonton bareng dan pusat keramaian masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, N. Rizal, saat kegiatan Semarak Bola Gembira di Padang pagi tadi. Ia mengatakan Sumatera Barat memiliki lebih dari 740 ribu UMKM yang berpotensi memanfaatkan momentum tersebut. Enrizal menjelaskan, pelaku UMKM selalu mencari lokasi yang ramai untuk memasarkan produknya. Karena itu, kegiatan terkait Piala Dunia dapat menjadi ruang baru bagi peningkatan penjualan.
5: Jadi UMKM mencari tempat keramaian dan dia pasti punya inovasi mana yang cocok kuliner yang didapatkan ke sana. Untuk itu, kehadiran Semarak Piala Dunia ini akan memberikan semangat buat 740.347 UMKM di Sumatera Barat.
6: Menurutnya, pelaku usaha akan menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat yang hadir. Produk kuliner diperkirakan menjadi sektor yang paling banyak memanfaatkan keramaian tersebut. Sementara itu, Kepala Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sumatera Barat, Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat mengatakan, TVRI akan mendorong keterlibatan UMKM dalam setiap agenda nonton bareng pertandingan. Pelaku usaha diberikan kesempatan berjualan di sekitar lokasi kegiatan tanpa dipungut biaya. Ia mengatakan TVRI telah menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Kerjasama itu bertujuan memperluas akses UMKM terhadap berbagai kegiatan pendukung Piala Dunia.
7: Dan memang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Piala Dunia ini, ya, kita memang berkewajiban bagaimana kita juga bisa melibatkan para UMKM tentunya, supaya mereka juga bisa ada melakukan peningkatan di ekonomi mereka. Karena itu,
6: selain membuka peluang ekonomi, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Momentum ajang olahraga terbesar di dunia itu diharapkan turut memperkuat perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM. Febian Syafitra melaporkan.
0: Sebanyak 203 Kenshi dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengikuti Gasyuku Provinsi, Gasprov, dan ujian kenaikan tingkat UKT Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia Perkemi Sumatera Barat kedua tahun 2026 yang digelar di Gedung Bela Diri Gor Haji Agus Salim Padang pagi tadi.
8: Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Provinsi Perkemi Sumatera Barat Indra Jaya di sela UKT Perkemi Sumatera Barat di Gedung Bela Diri Gor Haji Agus Salim Padang pagi tadi mengatakan, Gasprov dan UKT Shorinji Kempo merupakan bagian dari program kerja organisasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota melalui evaluasi teknik serta memperkuat konsolidasi antar pengurus daerah. Selain itu, Gasprof dan UKT juga menjadi sarana penyeragaman teknik bagi para Kenzi di seluruh Sumatera Barat. Melalui kegiatan tersebut, Perkemi Sumatera Barat juga mempersiapkan atlet-atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan tingkat regional maupun nasional.
9: Dalam rangka melaksanakan program kerja Pemprov Provinsi Sumatera Barat, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang pelatihan, di mana ada ujian kenaikan tingkat yang dilaksanakan di tahun 2026.
8: Indra Jaya mengungkapkan telah meminta seluruh pengurus kabupaten dan kota untuk melakukan persiapan sejak jauh hari. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kaderisasi atlet dengan menjaring bibit-bibit muda untuk regenerasi prestasi Sumatera Barat. Gasprof dan UKT Sorinji Kampus Sumatera Barat kedua tahun 2026 berlangsung selama dua hari yakni 6 dan 7 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti peserta dari 9 kabupaten dan kota yaitu Kota Padang, Solo, Kabupaten Solo, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman, Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang. Dodi Istio melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Jemaah haji yang telah berada di tanah air, kondisi kesehatannya akan dipantau oleh tim kesehatan daerah selama 21 hari.
11: Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik pagi tadi. Sekaitan dengan jemaah haji asal Kota Padang yang tergabung dalam kloter pertama sudah berada di tanah air beberapa hari lalu. Desi M. Sidik menjelaskan, guna memastikan kondisi kesehatan jemaah haji tersebut, pihaknya melakukan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang untuk mendata penyakit yang diderita oleh masing-masing jemaah haji. Menurutnya, jemaah haji tersebut akan mengalami perubahan suhu tubuhnya setelah melakukan perjalanan ibadah haji yang cukup lama dari Tanah Suci. Dengan mengetahui kondisi kesehatan jemaah haji tersebut, pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jemaah haji tersebut selama 21 hari setelah kedatangannya.
12: Jadi setiap jemaah yang baru pulang dari Arab Saudi, kemarin kan sudah ada satu kloter itu pulang, kami nanti diberikan data oleh KKP atau BKK di jemaah yang menderita sakit saat di sana. Datanya. Jadi yang menderita sakit ini misalnya batuk, itu kami harus pantau nanti rumahnya, memastikan. Dan untuk jemaah yang lain, kita harus pantau juga selama 20 hari ke depan dari kedatangannya.
11: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Padang, Desi M. Sidik menjelaskan, jemaah haji yang telah datang wajib melaporkan kondisi kesehatannya satu kali dalam seminggu selama 3 minggu. Selain itu, jemaah haji wajib menjaga kesehatannya secara mandiri. Armen Ramli melaporkan.
10: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan pupunan berita sepekan bersama Dodik Setio, produksi RRI Padang.
8: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodik Setio, inilah pupunan berita sepekan. Senin 1 Juni 2026, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengajak masyarakat melakukan refleksi dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Hal itu diungkapkan saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Mahyeldi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Padahal menurutnya perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Selasa 2 Juni 2026, kenaikan harga berbagai komoditas pokok memicu lonjakan indeks harga konsumen di Sumatera Barat dari 108,69 poin pada Mei 2025 menjadi 112,94 poin pada Mei 2026. Inflasi tahunan Sumatera Barat pada periode dimaksud terjadi akibat meningkatnya harga pada 11 kelompok pengeluaran. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, mengatakan andil terbesar terhadap inflasi tahunan dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dua orang diduga terkena peluru nyasar di ruang terbuka halaman Rektor Universitas Negeri Padang UNP. Sekretaris UNP Rian Joni mengatakan insiden dimaksud melukai salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial, sedangkan korban lainnya merupakan rekan dari mahasiswi dimaksud. Sebagai pertolongan cepat, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Hermina Padang dan Rumah Sakit Tentara Rekso di Wirio untuk mendapatkan penanganan medis. Rabu 3 Juni 2026. Ramainya perbincangan warganet terkait kemunculan pesawat asing yang terlihat berputar di langit Kota Padang mendapat penjelasan resmi dari pihak Bandara Internasional Minangkabau. Pesawat tersebut merupakan pesawat militer Amerika Serikat jenis Lockheed C-130T Hercules. Pesawat tersebut melakukan uji terbang pasca perbaikan. Kepala Departemen Komunikasi dan CSR, BIM, Feni Lindriani menyebut, pesawat yang membawa 15 personel militer tersebut mendarat di BIM pada 25 Mei 2026 setelah mengalami gangguan teknis pada mesin nomor 3 saat melakukan penerbangan dari Singapura menuju pangkalan militer Diego Garcia di Maladewa. Selama berada di BIM, pesawat menjalani proses perbaikan yang berlangsung selama 1 pekan. Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat berisikan personel TNI Angkatan Laut Kodairal 2 Padang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bertolak menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Kurau 856 menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai. Misi kemanusiaan dan ekonomi dimaksud berlangsung selama 7 hari dengan fokus utama pelayaran mendistribusikan rupiah layak edar ke 4 pulau terluar di wilayah Mentawai, yakni Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Usai melepas kru ekspedisi Rupiah Berdaulat, Gubernur Mahyildi mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kelompok terbang kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Padang tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kloter 1 merupakan jemaah asal Kota Padang. Dari total 391 jemaah yang diberangkatkan, 390 orang kembali ke tanah air. Satu jemaah atas nama Busnar Jamaran masih berada di Arab Saudi untuk menjalani perawatan karena sakit. Kamis 4 Juni 2026, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang UNP menjadi agen perubahan dalam penyebarluasan dan penegakan HAM di tengah masyarakat. Ajakan dimaksud disampaikan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada kuliah umum untuk pembekalan kuliah kerja nyata atau KKN pada ribuan mahasiswa di auditorium UNP. Anies menjelaskan masih banyak persoalan HAM di tengah masyarakat yang menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup setara, bebas, dan bermartabat. Masalah dimaksud seringkali berakar dari ketimpangan ekonomi, kurangnya toleransi, dan masih minimnya pemahaman publik mengenai hak-hak mereka. Jumat 5 Juni 2026. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat mendapat hibah tanah dari pemerintah Kota Padang. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengungkap hibah tanah tersebut berlokasi di Parupuk Tabing Kota Padang dengan luas 1.500 meter persegi. Lahan tersebut akan digunakan sebagai kantor Balai PJPH Sumatera Barat. Sebab hingga saat ini Balai PJPH Sumatera Barat masih menempati kantor sementara. Pemerintah Kabupaten Darmasraya kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor Camat Sungai Rumbai. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Darmasraya, Alfiandri, mengatakan kegiatan pasar murah merupakan yang ketiga kalinya. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi di daerah. Solusi atas kemacetan menahun di Jalan Nasional Lintas Sumatera Barat Riau, tepatnya di kawasan Padang Lua, Kabupaten Agam, mulai mendapat titik terang. Pemerintah daerah bersama legislatif memastikan percepatan rencana pembangunan flyover atau jalan layang Padang Lua sebagai solusi jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rusiade mengatakan proyek flyover harus segera direalisasikan demi memutus mata rantai kemacetan yang menahun di jalur penghubung Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Agam tersebut. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah kembali membuka peluang penganggaran proyek ini setelah sempat tertunda. Sementara PT Kereta Api Indonesia, KAI, sebagai pemilik lahan di sekitar Pasar Padang Lua, telah menyatakan dukungan. Sabtu 6 Juni 2026, pengusaha muda asal Kota Sawahlunto, Ricky Ekoni Saputra, resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan dari Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Sejak tahun 2019, Ricky secara konsisten melakukan transformasi lahan bekas tambang PT Bukit Asam Ombilin menjadi kawasan pertanian terpadu ramah lingkungan. Tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup menilai usaha Ricky merehabilitasi lahan seluas 5,5 hektar bekas tambang sangat berdampak pada meningkatnya keanekaragaman hayati. Demikian Pumpunan Berita Sepekan Produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Ribuan pelari ramaikan Bayangkara Run 2026 Polresta Padang. Piala Dunia jadi peluang ekonomi bagi UMKM Sumbar. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di siang hari ini. Wah, ini kota Padang. Tadi sepertinya sempat ada rintik-rintik hujan dan lagi mendung juga ya pendengar. Tapi ini ada cahaya mataharinya tapi mendung gitu. Cerah-cerah mendung ya kota Padang siang ini. Gimana kabarnya pendengar siang hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan, terus juga dilancarkan segala aktivitasnya hari ini ya, bertepatan dengan hari Minggu juga, tanggal 7 Juni 2026. Gak terasa ya, kita udah menjalani bulan Juni hampir seminggu nih, udah seminggu ya, dari tanggal 7 gitu. Oke deh, mudah-mudahan segala harapan-harapan kita juga di bulan ini tercapai ya, terlaksana ya, hal-hal baik, dan pastinya juga kita juga menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke deh pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Oke, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, langsung aja ya pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Dan pendengar, tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Yovie and Nuno ya, Sampai Akhir Waktu Nanti. Aduh, lagunya enak banget itu ya pendengar. Oke, salah satu my favorite song. Jadi asik banget lah kalau didengerin gitu. Oke, sepertinya sudah ada yang berding-dering. Tapi sebelum saya terima ya pendengar, kita baca list lagu dulu untuk hari ini ada apa aja ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta, kemudian Judika, Putus Atau Terus. Ada Slang, I Miss You But I Hate You. Kemudian ada Unmesh, Anugerah Terindah, Project Pop, Gara-Gara Kahitna. Ada Liodra, Pesan Terakhir, Raisa Mantan Terindah. Kemudian ada Krisye, Kala Cinta Menggoda, Dewa 19, Roman Picisan, New Version. Kemudian ada Ihsan Bunga, Sherina Bukan Kenangan. Ada Ben, Manusia Bodoh, Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Ada The Rain featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Ada Rizky Febian featuring Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Kemudian ada 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Gita Gutawa, Aku Cinta Dia. Ada Tangga Kesempatan Kedua. Terakhir ada Hijau Daun Suara. Itu dia list lagu kita untuk siang hari ini. Pendengar, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia.
0: Halo, Kak. Hai. Rahma. Kak Diana.
1: Hai.
0: Sorry, emang kurang fokus ya.
1: Udah makan belum?
0: Aduh, iya, karena belum makan kayaknya nih, Kak. Udah, jadi
1: keduluan kakak dong.
0: Kak Diana udah makan?
1: Udah dong.
0: Oh, udah. Pantesan ya, gak agak
1: nyerani ya.
0: Apa?
1: Gak nunggu Rani.
0: Iya, gak nungguin nih. Jadi Raninya malah tidak fokus gitu. Ya. Oke, Kak Diana gimana nih kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah
0: sehat juga, Kak Diana.
1: Seperti yang terdengar ya.
0: Apa tuh?
1: Seperti yang terdengar,
0: iya,
1: jelas
0: seperti yang
1: suaranya.
0: Nah, itu dia, itu yang paling penting ya.
1: Semangat ya.
0: Iya dong, harus selalu semangat ya, Kak Diana.
1: Iya dong.
0: Oke deh.
1: Lagunya cantik-cantik semua, ganteng-ganteng.
0: Oh iya
1: semua
0: dong, seperti aku.
1: Cantik sedikit saya.
0: Cantiknya seperti saya ya.
1: Kita dong, kakak
0: nggak dibawa. Kita, iya, kita berdua.
1: Boleh
0: lah
1: ya.
0: Oke deh, Kak Diana mau lagu apa nih?
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya jangan dong, bagi-bagi dong.
1: Hijau daun enak, selain juga enak.
0: Hah?
1: Apa lagi?
0: Apalagi nih?
1: Kalau slang mah udah biasa ini sih berakhir kan.
0: Mm-hmm.
1: Jodaun.
0: Hijau daun suara.
1: Ya,
0: nah itu enak tuh lagunya.
1: Itu aja.
0: Oke deh. Salam dulu ke Diana silakan.
1: Salam untuk teman-teman ini semoga terdapat selalu panjang menjadi yang terbaik semua untuk
0: malamnya. Oke.
1: Okay. Nanti ada Uncle Daddy sama trio Andrarinya ya karena makam Eri.
0: Mm-hmm.
1: Ada Zariza kau dengar, Taulan kau dengar juga. Udah PKS juga, Isa Dibone juga,
0: mm-hmm.
1: Ibu Jahanum. Oh, ada Bunyi Seniago ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Anton, ada Pitro,
0: mm-hmm.
1: ada Pak Nur, kalau dengar juga Oma Nur, kalau dengar juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu semuanya aja lah. Oh ya, Ika di Patipuh juga ya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Rani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada Ibu Irza Hanum ya sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Irza.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Rani.
0: Oke. Apa kabar Bu Irza siang ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat. Udah makan siang juga pasti ya.
2: Udah dong. Udah. Makannya tadi itu dia Nurani, Ibu
0: dimana?
2: Baru pulang kondangan.
0: Di tempat Barale ternyata makannya.
2: Barale. Iya.
0: Oke deh. Biasanya kalau pulang Barale itu mau makan lagi tuh di rumah biasanya Bu Irza, ini enggak ada tambahan di rumah. Makannya enggak nambah.
2: Cemilan aja.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Bu Irza mau lagu apa siang ini Bu Irza?
2: Pesan terakhir tadi siapa yang bawain nanti?
0: Oh, ada Liodra.
2: Ah, ya itu aja deh, Liodra
0: itu aja. Oke. Nah. Boleh salam dulu Bu Irza silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu,
0: amin.
2: Lancar aktivitasnya, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Diana tadi,
0: mm-hmm.
2: buatnya Bu Nur, buatnya okay. Hanafi,
0: mm-hmm.
2: buatnya Curipo, buatnya Ade,
0: mm-hmm.
2: buatnya Hendra di Batu Sangkat.

0: Chan, buat Nyat Cut Abang Pita Mame, pokoknya buat semuanya jalaran yang biasa gabung di Pro 1.
1: Oke,
0: makasih Rani.
1: Sama-sama Bu Irza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum ya di Parak Pisang Padang sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke telepon kembali nih pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ani, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar Bang Hanafi?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat juga.
2: Ya.
1: Gimana, udah makan siang Bang
2: udah
1: Hanafi?
2: Tadi.
1: Udah, oke
2: udah
1: deh. Udah
2: 10-11 juga.
1: Wah, udah lengkap ya berarti itu. Udah lengkap ya. Dong, makan udah 10-11-nya udah juga. Nah, tinggal lagu aja nih yang belum dipilih nih Bang Hanafi, mau lagu apa nih?
2: Lagu Kaitna yang judulnya Gaga Project Pop.
1: Oh, dibalik ya?
2: Iya.
1: Oke deh, baiklah Bang Hanafi, Gaga boleh kayaknya. Salam-salam dulu.
2: Salam pertama buat Kalani yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bu Irzana, buat Kalani yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bu Irzanum, buat Diana.
1: Ada Kak Diana, iya.
2: Kemudian buat Bang Tejan, kemudian Angke Gazi, Kak Makak Mary, buat Bu Irzanum sudah. Kemudian salam buat Bang Didi Sira, buat Bang Endra, buat Bang Tajudin di Minahasa, Kak Rani. Buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Dawidira, buat semuanya aja. Ya, okay. Itu aja Kani. Terima kasih Kani.
1: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar. Okay. Yang lagi nelfon di tahan dulu, sabar dulu ya pendengar. Nanti kita akan terima kembali. Tapi kita harus ke tiga lagu dulu nih yang udah dipilih oleh pendengar kita. Tadi ada Kak Diana, ada Ibu Irza dan juga Bang Hanafi. Okay, kita langsung ke Hijau Daun dulu. Ada suara. Silakan Hijau Daun.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: berikut tips cara merawat kulit kering. Gunakan sabun dan produk pembersih dengan kandungan yang ringan. Hindari melakukan scrub atau menggosok ketika mandi. Mandi secara singkat saja. Gunakan pelembab setelah mandi dan ketika kulit sudah terasa kering. Usahakan suhu dalam ruangan tidak terlalu panas. Dan kenakan sarung tangan ketika menggunakan produk pembersih atau deterjen.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Info Cipari Terkini pada Selasa 3 Mei 2026, di mana unggahan tersebut berserta narasi tagihan listrik dan PDAM tiba-tiba naik drastis. Kok bisa melonjak 2 kali lipat? Hingga Jumat 5 Juni 2026, unggahan telah mendapatkan 4 tanda suka dan 7 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trampek Hoax memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Tempo.co. PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik pada Selasa 2 Juni 2026. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa PT PLN Persero menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespon informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kenaikan tarif listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Faktanya, PT PLN Persero menegaskan bahwa tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap dan tidak mengalami kenaikan. Jadi, unggahan berisi klaim tarif listrik naik 2 kali lipat adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trampekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia pastinya ya. Sesuai dengan list kita di siang hari ini, tapi untuk Anda, tapi bukan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami terima hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ada Bang Taichan, apa kabar nih Bang Taichan?
1: Ketahuan aja ini, ketahuan terus.
0: Iya, udah itu aja yang didengar ya.
1: Ini pasti Dinda Macan, ini pasti Dinda Macan juga ketahuan ya. Ini
0: apa
1: pasti
0: tuh?
1: Dinda Macan kan? Ya, ini kan Dinda Macan.
0: Lah, emang iya. Emang mau siapa lagi, Bang Taichan, ini mah?
1: Oh, iya. Prediksi sedikit, Vietnam Indonesia nanti malam.
0: Aduh, lagi belum bisa memprediksi sih sebenarnya ini.
1: Kan bisa aja, menang, kalah, draw.
0: Oh, menang.
1: Oh, menang Indonesia ya?
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau Bang Taichan, prediksinya imbang.
0: Oh, imbang, oke. Okay.
1: Iya. Ya, karena untungnya juga ada.
0: Apa tuh?
1: Kalau di beliau berdua ini imbang, otomatis lolos ke semifinal kedua-duanya.
0: Iya.
1: Karena posisi runner up-nya paling banyak poinnya 6. Ini 7-7, ini 7-7 gitu. Jadi kalau dia main mata oke nih, naik kedua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kayak gitu, Mbak, apa Adin?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oh, kalau pencarian Bang Taichan enggak kurang baik itu maka ditanya. Baik ya?
0: Baik sekali.
1: Oh, itulah penting. Alah makan enggak? Soalnya lah.
0: Udah.
1: As, oke okay deh kalau begitu. Lagu okay. Udah ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, salam-salamnya salam yang udah gabung aja tadi. Terus yang akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali juga.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Rio Macan Bandusana dan Duo Love Song ya, Di.
0: Oke.
1: Oke, deh. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taichan ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan untuk Anda tentunya masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita pilihkan aja nih untuk Bang Taichan. Tapi ditunggu dulu ya Bang Taichan ya, nanti kita putarkan ya. Kita ke ini dulu deh, ke telepon kembali ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Mbak Rani.
0: Selamat siang Oma Ayu.
2: Iya.
0: Apa kabar Oma?
2: Baik,
0: alhamdulillah. Oke, udah lama nih gak dengar suara Oma Ayu nih.
2: Abis gimana sih, gak tahu. Kalau Oma gak pandai memencet ke Pro 1, gak tahu juga.
0: Waduh.
2: Kalau cepat, jadi Oma mau bikin trio Oma, jadi satu masuk ketiganya.
0: Oh iya, Oma mau trionya gimana?
2: Gimana?
0: Oma mau buat trio apa, Oma?
2: Trio Oma.
0: Oh, trio Oma yang sama Oma Nur juga ya?
2: Iya, Oma Nur, Oma Ira, Oma Regan.
0: Okay.
2: Oma Regan udah lama juga gak dengar ya, kayak itu. Rama, Mary, Angel Gadi, satu masuk bisa tiga-tiganya.
0: Iya, benar.
2: Kayak gitu, jadi
0: Sama
2: lagi mencet-mencet ke Pro 1. Kadang kesel, madu, kenapa ya gak mau masuk nih. Apa
0: iya.
2: Ada ngomong-ngomongnya, ya gitu.
0: Iya, benar. Kadang ini, Oma, kadang tertikung, Oma ya.
2: Iya,
0: tertikung di udara.
2: Yang WA-nya, taunya yang telepon ini yang diangkat. Telepon yang telepon box di telepon, WA yang diangkat.
0: Iya. Oke deh, Oma. Tapi kali ini Oma masuk nih di kita siang ya, Oma.
2: Iya.
0: Oke deh. Oma udah tahu mau milih lagu apa, Oma?
2: Oma baru dengar ini, baru buka.
0: Oke, okay. Rani bacakan dulu ya Oma ya, list lagunya ya.
2: Boleh.
0: Oke, okay. Masih ada ini dari Rosa, Ayat-ayat Cinta. Kemudian ada Judika, Putus atau Terus. Seleng, I miss you but I hate you. Ada Raisa, mantan terindah. Krisye, kalah cinta menggoda.
2: Ayat-ayat cinta.
0: Oke, okay, Oma. Boleh, salam-salam dulu Oma, yuk silakan.
2: Salam buat Bang Ted. Bang Ted sebentar nih ya.
0: Iya, betul.
2: Bang Ted masuk trio macan juga masa ya Bang Ted cantik. Bang Ted
0: iya.
2: Badan tampan gak apa-apa berkata lah.
0: Iya ya Oma ya.
2: Iya masa Bang Ted jadi cantik sih. Perkasa dan tampan tuh gak apa-apa.
0: Pas lah Oma gitu ya Oma.
2: Bang Ted yang tampan yang perkasa.
0: Waduh. Iya. Oke, okay, Oma, lanjut ya, lagi nih, Oma.
2: Irga, Nur.
0: Oke. Okay.
2: Mami Regan kalau dengar mudah-mudahan Mami Regan tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Karena udah lama dengar di Pro 1. Tapi di radio lain ada dengar beliau di Pro 1 aja enggak dengar.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan Mami tetap sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Terus Angkel Gazi, Rama, Mary. Siapa Ade di Lubuk Basung ya?
0: Iya, Oma, betul.
2: Oh, pindah Ade ke Lubuk Basung ya.
0: Lagi mengejar rezeki di sana tuh,
2: iya,
0: Bang Ade.
2: Kejar tayang dia.
0: Kejar tayang, betul.
2: Ya, semua-semua yang udah gabung, okay. Hanafi, Untu, semua-semua ajaran.
0: Oke, okay, Oma.
2: Kecuali nggak panjang lebar disalamin semua kapan dapat ini antrian di belakang.
0: Oke okay, deh.
2: Oke lah nih, Oma. Okay, Oma. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ayu ya di Padang Pasir. Ini pendengar sudah bergabung juga di siang hari ini. Kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Ada Kak Rahma sepertinya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Rahma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Rani.
0: Oke, okay. Kak Rahma apa kabar nih? Wah, ini kayaknya lagi di jalan ya.
3: Wah, wow, udah lagi maksi bersama besti-besti di sini.
0: Oh, lagi maksi. Wah, enaknya itu.
3: sama fans radio Luanan tuh di
0: Batu Sakan. Oh, oke. Okay. Lagi ngumpul lah gitu ya.
3: Ah, iya, okay. Ada penyiarnya di sini juga ada.
0: Oke. Okay. Wah, keren dong, rame-rame ya.
3: Okay.
0: Iya. Kak Rahma gimana nih kabarnya?
3: Kabar, alhamdulillah sehat. Rani sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Rahma. Gimana cuaca di Batu Sangkar ini?
3: Cuaca panas.
0: Panas ya?
3: Panas cerah-cerah. Ya okay. cerah sekali.
0: Okay,
3: cerahnya start 75% deh.
0: 75%, oke okay, mantap itu.
3: Oke okay, mantap.
0: Oke okay, deh, Kak Rahma udah tahu list lagunya?
3: Oh, lagu Kak Rahma sebenarnya udah diambil tuh sama Diana.
0: Oh iya, yang mana hijau tadi daun. Ya? Yang hijau daun hijau ya?
3: Sebenarnya kan ada tuh, Rosa juga suka, tapi udah sering Kak Rahma minta, terpaksa ya itulah, itu juga Kak Rahma minta deh.
0: Jadi mau yang mana nih gantinya nih Kak Rahma?
3: Rosa, Ayat-ayat Cinta.
0: Oh, Rosa udah diambil Oma Ayu Kak?
3: Dipilih aja deh sama orang.
0: Dipilihkan aja deh. Oke deh. Oke Kak Rahma, boleh salam-salam dulu Kak Rahma, silakan.
3: Enggak lama-lama udah dipanggil buat foto-foto tuh sama temen tuh.
0: Oke oke.
3: Sehat ya. Sehat selalu buat Rani. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Nih buat para besti-besti Kak Rahma di sini nih, salam sehat selalu buat semuanya. Buat Rahma Sister, Siara dan Yami, buat Tanjudin, salam sehat selalu buat semua-semuanya, buat yang bergabung tadi, Bu Ibu Irza Hanum, buat Cudivo, buat Hanafi, buat Pak Agus, Bang Cud Etanami, buat Tedinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat pokoknya buat semua-semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay, enggak bisa lama-lama. Pokoknya okay. Semuanya selalu dalam lindungan Allah. Buat Ibu Ayu yang bergabung tadi, salam selalu dia buat Ayu Munise. Pokoknya buat, tak lupa buat K kencana kita misa selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Salam semangat selalu buat Rani ya.
0: Terima kasih banyak Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Lagi ini ya, lagi sibuk sepertinya. Lagi ngumpul-ngumpul kata Kak Rahma. Oke deh. Dan wah, ini yang lagi ditelepon, sabar dulu ya, nanti kita terima lagi. Tapi kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Ada 3 lagu ini yang akan kita putarkan. Lagunya udah kita pilihkan juga untuk Bang Teddy, tadi minta dipilihin Kak Rahma juga. Oke deh, kita langsung ke lagunya Bang Teddy dulu, nanti dilanjutkan sama lagunya Oma Ayu dan lagu pilihan kita untuk Kak Rahma. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sembah jetitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.
5: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, kita sudah masuk segmen 3 ya. Ini ya, kalau gak salah sek 3 apa berapa, ayo 3 ya pendengar. Oke, tadi sudah ada beberapa lagu yang udah kita putarkan juga. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kita masih terima ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan bacakan WhatsApp dulu. Ini sembari mungkin ada yang mau nelfon, kita baca WhatsApp dulu deh ya. Ada di 0813 7756 sekian. Oke, ada siapa ini? Tidak ada namanya, cuma menyapa saja dan merequest lagu ya. Memilih lagu. Assalamualaikum Karani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak, aku pilih lagu dari The Rendong, Terlatih Patah Hati. Oke, salamnya untuk semua aja, salam spesial untuk Karani. Oke deh, The Rend, ini kita masih ada ya sepertinya. Oke, masih ada yang featuring Endang Sukamti ya, Terlatih Patah Hati. Oke, wah kalau terlatih patah hati itu bahaya juga tuh. Akan merasa kebal itu hatinya. Kalau patah hati sudah gak sedih lagi. Jangan ya. Harus yang bahagia-bahagia, harus happy-happy terus gitu. Oke, kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore, waalaikumsalam Kani.
0: Oke, ada Bang Tajudin ini. Apa kabar
1: ya,
0: Bang
1: betul.
0: Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana di Minahasa ini cuacanya?
1: Cuaca hari ini panas tapi nggak terlalu panas gitu Rani,
0: panas,
1: ada mataharinya
0: tidak
1: tapi
0: terlalu panas. Oh, berawan ya, berawan tuh.
1: Iya, udah 3 hari ini dari hari Jumat kemarin.
0: Oh, tapi nggak hujan ya?
1: Nggak hujan.
0: Oh gitu, oke.

0: Ede. Di situ udah jam ini ya, udah jam setengah 4 ya.
1: Benar.
0: Iya. Oke deh. Udah makan dong pastinya Bang Tajudin?
1: Udah tadi jam 1.
0: Jam 1. Oke deh. Tinggal makan sore itu kayaknya.
1: Betul, sore.
0: Betul ya. Oke deh. Iya. Ini kan hari Minggu, rame enggak kalau di Minahasa tuh biasanya hari Minggu? Weekend gitu.
1: Biasanya ramenya sama orang-orang itu Rani, karaoke biasanya di rumah-rumah.
0: Oh iya.
1: Kalau di ya kalau di jalanan sih
0: biasa aja sepi. Gitu sepi.
1: Iya biasa aja.
0: Di situ ada tempat-tempat wisata juga nggak, Bang Tajudin?
1: Ada. Biasanya kalau tempat-tempat kayak buat berfoto atau pemandian gitu biasanya air air hangat biasanya begitu.
0: Oh air ada air air ini ya, air panas gitu ya, pemandian air panas gitu ya?
1: Iya betul.
0: Tapi kalau Minahasa itu emang dataran tinggi gitu daerahnya atau gimana? Aku belum pernah ke sana soalnya Bang Tajudin.
1: Kalau di tempat tinggal aku ini dekat sama ada danaunya Rani.
0: Oh, kalau danau berarti itu termasuk dekat-dekat dataran tinggi ya sebenarnya ya?
1: Iya betul.
0: Oke deh. Oke, Bang Tajudin, mau lagu apa ini siang hari ini?
1: Dipilihin aja.
0: Oke iya. Deh. Salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
1: Ini buat Kak Rahma tadi. Buat semuanya aja di Rani. Okay. Gimana Rani kabarnya juga?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Tajudin.
1: Udah makan juga nih?
0: Udah.
1: Oh iya. Oke deh buat Rani jaga kesehatan sampai ketemu lagi ya Rani di hari berikutnya.
0: Oke,
1: makasih Rani. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin ya, dari Minahasa jauh nih lintas pulau kita. Tapi walaupun lintas pulau semuanya bisa terkoneksi dengan baik ya, karena udah mantep banget nih teknologi ya. Tinggal nelfon aja terus dengerin RRI di aplikasi RRI Digital tuh udah bisa dengerin RRI se-Indonesia. Jadi bisa menjelajah Indonesia tanpa harus beli tiket dulu ya. Oke, kita terima lagi pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Apa kabar? Uncu.
2: Aman, baik. Uni, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Aku gak monitor nih, aku nembak aja ini lama sekali masih gak hidup nih. Dia tuh gak mati total nih, diam aja tuh. Kalau mati total ya lah nih, dia kafir bunyinya.
0: Oke, nanti deh kita udah laporin sih itu Uncu, nanti deh kita coba tanya lagi ya.
2: Ya gak apa-apa, Uncu akan sabar kok, Uncu akan setia menunggu kok. Uncu pantau terus sampai hidup kok. Hidup-hidup Uncu pantau terus kok. Sekarang apa list cewek yang tinggal nih?
0: List cewek ada dari Raisa, mantan Terindah. Kemudian ada Sherina, bukan kenangan. Sama Gita Gutawa, aku cinta dia.
2: Sherina apa tadi nih?
0: Sherina itu ada bukan kenangan.
2: Gita Gutawa lah. Apa Gita Gutawa tadi nih?
0: Gita Gutawa, aku cinta dia, Uncu.
2: Itu aja lah.
0: Itu aja. Oke, salam-salam dulu silakan.
2: Ini Uncu penelpon terakhir ini.
0: Sepertinya iya nih Uncu.
2: Nah, iyalah salam aja lah untuk semuanya kalau penutup Uncu ini.
0: Oke.
2: Karena semuanya udah duluan mendengar, udah duluan Uncu sama orang. Karena itu 93,5 pemecah terpanjang juga gak bisa mendengar. Mendengar orang lain-lain aja, orang di Padang aja yang bisa mendengar dari pemecah selain 93,5 yang udah streaming yang bisa akan mendengar. Salam tuh semua ya nih. Terima kasih ya nih.
0: Oke.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo ya pendengar.

0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita putarkan tiga lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar kita di siang hari ini, nah kita mau mengupdate informasi dulu ya pendengar, terkait dengan Jemaah Haji Kloter 4 Debarkasi Padang yang berisikan 381 jemaah, 4 orang petugas haji serta 1 orang pendamping haji akan mendarat malam ini pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, kita sudah terhubung dengan reporter RRI Padang, ada rekan kami Hans Primananda dari Asrama Haji Debarkasi Padang. Halo, assalamualaikum, selamat siang rekan Hans.
1: Waalaikumsalam, selamat siang rekan-rekan yang pendengar.
0: Iya, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik. Pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Debarkasi Padang. Kami sampaikan bahwa Jemaah Haji Kloter 4 asal Provinsi Bengkulu telah diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah tadi pagi pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan juga bahwa pemulangan Jemaah Haji asal Kabupaten asal Provinsi Bengkulu, maksud kami, berisikan 381 jemaah haji dan juga ada 4 orang petugas kloter dan juga pendamping haji sebanyak 1 orang. Mereka diberangkatkan dengan pesawat Boeing 77 Garuda Indonesia nomor penerbangan GA3804 yang diperkirakan yang akan mendarat pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat malam nanti di Bandara Internasional Minangkabau. Dan kami sampaikan bahwa ini adalah kloter yang diberisikan dari jemaah haji asal Provinsi Bengkulu dan artinya mereka hanya akan melakukan transit di Bandara Internasional Minangkabau nanti malam. Dan kami akan sampaikan juga bahwa berdasarkan laporan Ketua Kloter 7 Debarkasi Padang, Hamid Muhakam di Jeddah tadi pagi mengatakan bahwa pada perjalanan kembali ke tanah air ini, seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat dan dinyatakan layak terbang. Terdapat 1 jemaah haji yang ikut bergabung dalam kepulangan kloter 4 ke tanah air ini. 1 orang jemaah haji dimaksud merupakan haji lansia yang berasal dari kloter 12 Debarkasi Padang. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ketua Kloter 7 Debarkasi Padang, Hamid Muhakam. Disampaikan bahwa dari Bapak Hamid Muhakam dari Ketua Kloter 7 Debarkasi Padang bahwa Kloter 4 Debarkasi Padang bahwa 1 jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Utara yang tergabung dalam Kloter 4 Debarkasi Padang ini sebelumnya dilaporkan meninggal dunia di Kota Makkah Arab Saudi pada Senin kemarin tanggal 1 Juni 2026. Dini hari waktu setempat, kabar duka mengenai wafatnya jemaah bernama Mustina Abdul Basir berusia 66 tahun dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan daerah dan sebagaimana juga disampaikan oleh dokter jemaah haji Kloter 4 Debarkasi Padang Provinsi Bengkulu bahwa almarhumah mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan medis akibat penurunan kondisi kesehatan pasca rangkaian puncak haji di Armusna pada pekan lalu. Dan kami juga sampaikan bahwa rombongan kloter 4 Debarkasi Padang ini juga akan melakukan transit setelah tibanya pada pukul 7:15 malam nanti di Bandara BIM. Mereka akan diberangkatkan langsung menggunakan maskapai Lion Air ke Bengkulu pada pukul 00:15 waktu Indonesia Barat dini hari nanti dan direncanakan akan tiba di Provinsi Bengkulu pada pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Asrama Haji Debarkasi Padang, kembali ke rekan Rani di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Hans, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan langsung dari rekan reporter kami, ada Hans Primananda langsung dari Asrama Haji Debarkasi Padang. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Opsi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH, Kaltmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan pendengar, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan ada satu lagu tadi yang belum kita putarkan ya, lagu pilihan dari Uncu Dipo di Kota Solo, dan akan menjadi lagu penutup kita juga dalam program Opsi siang ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ada rekan saya Ian akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pro 1.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kilas Info.

15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bayangkara Run 2026 Polresta Padang berlangsung meriah, aman dan lancar pada pagi tadi. Sebanyak 1000 peserta dari berbagai daerah termasuk dari luar Sumatera Barat ikut ambil bagian dalam lomba lari 5 km yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolresta Padang Kombes Polisi Apri Wibowo di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan tingginya antusias masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir sejak pagi hari. Selain warga Kota Padang, peserta juga datang dari beberapa daerah di Sumatera Barat hingga Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Apri menyampaikan berdasarkan laporan petugas di lapangan, pelaksanaan Bayangkara Run 2026 Polresta Padang berjalan tertib dan lancar. Pengaturan lalu lintas berlangsung baik, sehingga aktivitas masyarakat tetap terkendali dan tidak ditemukan peserta yang mengalami cedera selama perlombaan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar. Pasti bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta di terestrial stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK pendengar menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal Ventura. Sanksi administratif turut dikenakan pada 19 penyelenggara fintech peer-to-peer lending, ya, dan penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan OJK. Ya, menurut Agusman, sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan OJK. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan langsung di lapangan. Dan dijelaskan secara rinci, OJK menjatuhkan 105 sanksi berupa denda. Selain itu juga terdapat 189 sanksi dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku industri. OJK berharap penegakan kepatuhan tersebut dapat mendorong meningkatkan tata kelola industri jasa keuangan non-bank. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor PVML bisa menjalankan kegiatan usaha secara lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agung.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi Amirul Hajj Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait evaluasi haji 2026. Ya, catatan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di kota Jeddah pada Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan evaluasi bertujuan mengidentifikasi berbagai kekurangan pelayanan. Sementara itu, Sekretaris Amirul Hajj Profesor Ilvi Nurdiana menyoroti sistem pelayanan klinik kesehatan haji Indonesia. Alur penanganan medis bagi jemaah sakit dinilai masih terlalu panjang dan membutuhkan biaya besar. Menurutnya, pasien yang memerlukan perawatan lanjutan harus dirujuk ke rumah sakit mitra Arab Saudi. Masalah kapasitas tenda di Mina yang semakin terbatas juga menjadi perhatian serius tim penilai. Dan penilaian ini juga menyoroti keterlambatan bus yang masih terjadi di beberapa sektor transportasi, mitigasi risiko jemaah tersesat, dan peningkatan layanan lansia menjadi poin penting evaluasi berikutnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun, sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Komisi Media Muslimah dimanapun anda berada, selanjutnya tepat di pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
2: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
2: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafi'i mengatakan, kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhaj Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Nampaknya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah, apakah dia sudah keluar ke KKHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru rejar-rejar yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhaj Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak, akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati. Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rimanita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Ribanita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor Disdukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
5: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
4: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rimanita Irizar menambahkan, cara memperoleh data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket, konsumsi, akomodasi, dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para jemaah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
6: Tekan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
7: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya telah pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi, khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
6: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya, kita berharap kedepannya akan terus berlanjut, karena ini sangat membantu para jemaah, ya, tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi, tiket pesawat yang begitu melonjak, ya, mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna, karena sangat membantu para jemaah, ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat, para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang, ya kan, dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
6: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
9: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
10: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu. Misalnya kita butuh 100, kayak kemarin kita butuh cuma 100 orang, yang daftar 1000.
9: Masih disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi, pemanfaatan media sosial di era keterbukaan informasi ini sangat efisien dan praktis untuk menyampaikan informasi program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Sisi positif dari penggunaan teknologi melalui jejaring platform media sosial sangat membantu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dari Bengkalis, pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau khawatir kekurangan air bersih. Pihak Perumda menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
11: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
12: Waduk masih aman, air masih melimpah lah. Daya yang sudah sekat kita buat masih tak tertahan lah. Insya Allah sudah semua waduk penuh lah gitu.
13: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
12: Masih aman, insya Allah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
11: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
14: Kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
11: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarok menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
15: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
16: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
15: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Fauzan melaporkan.
0: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
17: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
18: Barang-barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu kualitas dari kayu itu sendiri, ya, tingkat kualitasnya. Ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru, biasanya kalau di Ranai Darat masih banyak tuh kayu-kayu itu.
17: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
19: Memang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
17: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Yusfianti melaporkan.
20: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
2: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan Ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
21: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum di layarnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat Besi, Minggu Bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markadius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
22: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Mungkin kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
23: Retreat. Untuk RW ini.
22: Ya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya, intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap. Sikap melayani masyarakat. Kan? Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RW sekarang.
2: Markadius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
24: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
25: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih, atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok, mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
24: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
1: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Mm-hmm. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Filanesia Indonesia.
24: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Karena dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan.

0: seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita, di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Erik Usman, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
2: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius harusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi ya, atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
0: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa, di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya, sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Yang juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga, dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi. Itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
1: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmi Syukur, menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
3: Kasus yang diapungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Yeah. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
1: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
3: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih. Dengan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, sangat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
1: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
0: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu.

0: basis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
1: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
2: Secara umumnya LPAI pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Seto Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap dengan cepat tahu ke mana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
1: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun

pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan pada 1985.

menggunakan tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

0: Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPP SC.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Akun Facebook Asif Khan pada Kamis 7 Mei 2026 mengunggah foto dengan narasi ratusan tentara Israel terbunuh oleh Iran di perbatasan Selat Hormuz. Per Senin 1 Juni 2026, unggahan tersebut sudah disukai 1.300 kali, dibagikan 113 kali, dan menuai 99 komentar. Tim pemeriksa fakta Movindo Turnback Hoax itu menganalisis video menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation, dan diketahui foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Probabilitas atau kemungkinannya itu mencapai 99.8% pendengar, dan Turnback Hoax itu lalu memasukkan kata kunci ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com, konten AI, foto ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz yang tayang Rabu 18 Mei 2026, dan artikel ini melaporkan bahwa foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dan probabilitas atau kemungkinannya itu mencapai 99.8%. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz. Faktanya konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99.8% dan unggahan berisi narasi ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz ini merupakan konten palsu atau fabricated konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, masih dengan rangkaian informasi yang akan kami update untuk Anda semuanya pendengar. Dan terima kasih juga Anda masih menyimak siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat sore untuk Anda di seluruh Sumatera Barat pendengar. Dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai Rp350 triliun per tahun. Dan menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang dan ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Dan Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan tersebut diisi Fun Run dan Fun World yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat luas. Jamu juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan menurutnya Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia.

0: WhatsApp.
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih anda masih mendengarkan kami, pendengar, di kanal FM 95.9 MHz. Dan untuk anda ketahui, pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Proses pemulangan berjalan secara bertahap menuju berbagai embarkasi. Dan data dari Kementerian Haji dan Umrah hingga Sabtu 6 Juni kemarin 2026 itu menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat, dan jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Nah, juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf itu memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Nah, upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhaj itu mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Dan selain itu juga, jemaah diminta selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa mematuhi arahan petugas.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya mendengar, kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini. Kita akan dapatkan langsung informasinya di BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Mas Edu di line telepon. Selamat sore Mas Edu.
1: Selamat sore Mas Ian.
0: Apa kabar Mas Edu, sehat?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah baik. Mas Edu, langsung saja silakan bantu disampaikan ke pendengar Pro 1 RR Padang update untuk perkiraan cuaca hari ini, sore hari ini. Silakan Mas Edu.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sebelumnya juga akan kami sampaikan update atau pantauan terbaru cuaca di Sumatera Barat untuk saat ini. Bahwa terpantau di Sumatera Barat cuaca didominasi kondisi berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Pasaman, Pasaman Barat, pesisir selatan, Kota Padang, 50 kota dan Solok Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca pada malam hari ini, cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, Agam, pesisir selatan, Sijonjong dan Solok Selatan. Kemudian untuk dini hari, cuaca didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk esok hari, di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, di pagi hari cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Pak Yakumbuh, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Sijonjong, Sawalunto, dan Darmas Raya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, pesisir selatan, dan 50 kota. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Kemudian untuk himbauan, kami himbau untuk masyarakat yang berada di wilayah yang telah disebutkan akan mengalami potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan kilat sedang kencang agar selalu berhati-hati dan waspada untuk terutama saat berkegiatan di luar ruangan. Kemudian harap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak serta kenali atau perhatikan lingkungan sekitar dan selalu update informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG yang dapat didownload di Play Store dan App Store, kemudian melalui aplikasi melalui website BMKG di www.bmkg.go.id serta di media sosial kami di info BMKG dan BMKG Sumatera Barat. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Edu untuk informasinya sore ini dan juga Mas Edu beserta rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Sehat selalu Mas Edu. Selamat sore.
1: Terima kasih Mas.
0: Ya,
1: selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

The Real Baby Alien, An Se-young pertahankan dominasinya di arena bulu tangkis dan dia mengalahkan Akane Yamaguchi 23-21, 21-12 untuk merebut gelar juara Indonesia Open 2026 sektor tunggal putri. Nah, pebulu tangkis nomor 1 dunia itu menang cepat dalam 39 menit di Istora Senayan, Jakarta hari ini, 7 Juni 2026. Meski sempat beradu ketat di game pertama, An Se-young itu tampil impresif di game kedua. Akane Yamaguchi yang mencoba untuk membalas kekalahan di game pertama justru acap kali tergelincir di arena. Serangan dari wakil Korea Selatan mengecoh Akane dan membatasi pergerakannya. Alih-alih menyerang di game kedua, Akane lebih tertekan dari An Se-young yang datang dalam performa terbaiknya. Mengakhiri babak final Indonesia Open 2026 sektor tunggal putri dengan kemenangan An Se-young disusul Akane Yamaguchi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan informasi bahwasanya nanti kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Ya, pendengar, sembari menantikan saat azan maghrib, kesempatan petang hari ini kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan Ayat Suci Al-Quran untuk Anda. Ya, hari ini kita akan dengarkan pembacaan surah An-Nahl ayat 51 hingga 61 oleh Qori'ah Yanti Nufita dan terjemahan oleh Heranov. Nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini oleh Al-Ustaz Luqman SAG yang akan membahas sekaitan dengan Allah itu menjadikan segala dua macam. Dan berikut pembacaan Ayat Suci Al-Quran, pendengar, dan juga bimbingan rohani untuk hari ini dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat berkehendak. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada hambanya. Sehingga nikmat Allah ini tidak bisa kita tukar dengan uang yang banyak dan tidak bisa kita ganti dengan apapun. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmatku, kata Allah, manusia itu tidak sanggup menghitungnya. Lalu sikap kita mensyukuri nikmat itu dengan cara beribadah kepadanya. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada, pengajian kita pada maghrib ini berjudul Allah itu menjadikan segala dua macam. Dalam ayat dijelaskan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya kami jadikan di langit dan di bumi, fil laili wan nahar. Ada malam, ada siang. Dunya wal akhirah, ada dunia, ada akhirat. Sehat dan sakit, ada orang yang sehat, ada yang sakit. Kaya dan miskin, ada orang kaya, ada orang miskin. Surga dan neraka, ada surga dan neraka. Pokoknya segala dua macam. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita jalankan kesempatan selagi hidup hayat di kandung badan, kehidupan dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya ada persiapan-persiapan diri sebelum datangnya kematian atau ajal. Kata Allah, kata Rasulullah, sekurang-kurangnya ada tiga macam nawak lakukan sebelum maut itu menjemput. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inkoto amalu, terputus seluruh amalnya, illa bisalasatin, kecuali tigo nendak terputus. Aikur yang awak siapkan tigo macam amal, kata Rasulullah. Amal yang pertama apa? Ilmu yang tafa'ubi. Berilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk diri orang lain. Kita sebagai guru misalnya, apakah guru MDA, TPA, guru sekolah, kita beri pelajaran kepada anak-anak. Hai anak-anakku di sekolah, di tempat mengaji, rajin-rajinlah mengaji supaya awak pandai. Itu nasihat. Manjada wajada, bersungguh-sungguhlah kamu supaya mendapat ilmu. Diamalkan oleh anak-anak ini, itu namanya ilmu yang tanfa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita ingin dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kita mendapat kesejukan, mendapat kesenangan di alam barzah. Ini syarat yang pertama. Memberi nasihat, memberi etibar pelajaran, diamalkan oleh orang lain, itu namanya ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini nawak karajon sebelum kematian itu datang. Yang kedua, kata Rasulullah, sadaqatun jahiriyatun. Sedekahkanlah sebagian harta awak, kekayaan awak. Ada puluh hak orang lain di dalamnya. Awak punya uang misalnya, agak sejuta lah. Sedekahkan atau zakatkan agak 25 ribu. Tentu kepada siapa kita berikan? Itu pada orang fakir, orang miskin, orang minta-minta, orang tak mampu. Itu namanya sadaqatun jahiriyatun. Apa fungsinya? Kata Allah ada dua fungsinya. Kusmin amwalim watu tairum watu zakim. keluarkanlah sebagian hartamu, impakkanlah, sedekahkanlah. Watu tahirhum, untuk mensucikan dirimu. Watu zakihim, untuk menyampaikan pahalanya kepada Allah. Nah, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kata Rasulullah, doa unsolihun, doa anak yang soleh. Di mana doa ini dimulai, doa anak yang soleh, anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika ibunya hamil. Nah, di situ kita sudah memulai supaya anak ini menjadi anak yang soleh, berbakti, berbuat baik pada orang tuanya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika kita dalam rahim ibu hamil, tentunya orang tuanya ini harus memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, yang diridai oleh Allah, jangan makanan yang dicuri. Kalau makanan yang dicuri, awak makan misalnya, tentu anak kita sudah lahir, nanti sudah besar. Hanya mali yang lo karajo eh. Cik orang Minang tu tiang natuk di ke bawah biye. Apa artinya? Kalau biasanya ibunya, bapaknya bacarui-carui, anaknya lagi nanti bacarui-carui bungkang lo mah. Ada contoh oleh anak, walaupun mereka dalam rahim. Kenapa? Karena anak itu suci, kata Rasulullah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dan bersih. Fa'abawahu, bapak dan ibunya lah. Au yuhadin disanihi, menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani. Jadi sikap bapak dan ibu akan berpengaruh kepada pola pikir anak, perbuatan anak yang ada dalam rahim ketika mereka lahir nanti ke dunia. Suko bacari-cari ibu atau bapak, anaknya bacari-cari bungkang lo nanti sudah besar, sudah lahir ke dunia. Jadi mulai sebelum lahir ke dunia, mulai dari amil, bersikaplah, berbuatlah yang baik supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentunya kita tentukan kepada ibu dan bapak sebagai pendidikan yang pertama dalam agama Islam, baru pendidikan yang kedua diserahkan kepada guru. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mana saja berada, hendaknya mari kita jadikan sebagai mauizah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan kerondengan Anda semuanya pembacaan Isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI Padang, tepat di pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kemandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

mudah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Din, tau gak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
1: Iya. Lihat dia, Nek. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, Mas. Salah orang. Nay, tungguin.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, dengan mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini saatnya saya tutup Padang sore ini dan sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Anda semua pendengar. Dan selain ini, tepat di pukul 19 langsung kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Malam ini Anda akan ditemani oleh rekan siar Wahyudi Maswar dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak channel kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsabnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arahnya sore hari, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Pro TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat

0: Pulau Pancasila.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Di kesempatan malam hari ini, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, saya informasikan waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kami kumandangkan azan, saya hadirkan dulu yang berikut ini ke ruang dengar Anda semuanya. Ada lomba sihir dengan ribuan memori.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan waktu sholat isya pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi.

0: pukul 20 nanti akan ada drama radio untuk Anda. Lalu pada pukul 20.15 hingga pukul 21, hiburan dan juga informasi-informasi ringan saya hadirkan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Hingga pukul 21 dan dari pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu akan kembali menemani Anda semuanya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu hiburan dan lagu-lagu peneman istirahat Anda di malam hari ini akan saya hadirkan dari pukul 23 hingga pukul 24. Baik pendengar, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya gak mungkin meleset, Roy. Itu awannya gak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Padang kembali membuka layanan perizinan di kawasan Car Free Day Padang pagi tadi. Program tersebut digelar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perizinan tanpa harus datang ke kantor pada hari kerja. Penata Perizinan Ahli Madya DPM PTSP Kota Padang, Elvi Herawati di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan yang dibuka di kawasan CFD Padang, tepatnya di Jalan Sudirman Padang, terdapat 3 layanan yang disediakan. Dengan rincian konsultasi perizinan berusaha, konsultasi pelaporan, laporan kegiatan penanaman modal, serta penerbitan nomor induk berusaha NIB, layanan konsultasi dan pengurusan surat izin praktek tenaga kesehatan. Dan Elvi menyampaikan layanan tersebut dipilih karena menjadi kebutuhan utama pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya. Terutama yang tidak sempat mengurusnya ke lantai 4 Plaza Andalas pada hari kerja dari jam 8 hingga 4 sore. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita. Selanjutnya kita dengarkan drama radio berjudul Teka Teki.

0: Apa yang kalian baca?
1: Kita nemuin tentang artikel rumah tua di ujung kota yang katanya angker. Katanya sih banyak kisah tentang roh gentayangan di sana.
2: Aduh, jangan bahas gitu-gituan deh. Aku takut nanti mimpi buruk.
3: Alah, itu pasti cuma mitos. Gak ada buktinya kok.
1: Gimana kalau kita buktikan sendiri? Kita bisa ke sana malam ini.
0: Ide bagus tuh. Aku juga penasaran sih dengan fenomena psikologis yang mungkin terjadi di sana.
2: Ya ampun, kalian serius? Aku pernah loh lewat dekat situ dan atmosfernya tuh nyeremin banget.
1: Serius? Aku kok jadi sedikit ragu ya buat kesana.
0: Lina, jangan melebih-lebihkan deh. Gimana Bim?
3: Iya, jangan terlalu lebay deh. Kayak gitu-gituan mah. Mana ada? Percaya deh sama aku.

0: Nah, kita udah sampai nih. Gimana teman-teman? Mau masuk atau berhenti di sini?
1: Mending pulang aja deh.
2: Kamu kok gitu, Lina? Ayo, masuk aja. Jangan takut. Kalau kita tidak masuk, makin penasaran dong kita.
1: Ya udah deh.
0: Ayo masuk. Jangan takut, Lina.
1: Mudah bagimu bilang begitu.
3: Pastikan tetap bersama ya. Dan jangan sampai terpisah.
2: Hei, lihat. Ada tulisan tangan di sini.
4: Ini adalah hari terakhirku. Aku telah dikutuk dan balas dendamku akan abadi.
1: Aku gak suka ini, teman-teman. Gimana kalau kita balik aja?
3: Tenang aja, Lina. Gak ada apa-apa kok.
0: Kalian dengar itu gak?
1: Arif, jangan nakut-nakutin gitu deh.
2: Arif gak bikin takut, Lin. Aku juga dengar kok. Sepertinya berasal dari kamar di ujung koridor deh.
3: Ayo mari kita periksa. Semuanya tetap bersama ya. Jangan sampai berpisah dan tetap tenang.
1: Apa itu?
2: Ini terlihat seperti roh yang terperangkap di dalam cermin.
0: Mungkin kita bisa berkomunikasi dengannya. Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
2: Roh ini terperangkap oleh kutukan. Seseorang harus membebaskannya dengan membacakan mantra yang tepat.
0: Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
3: Kita harus cepat. Bayang itu bisa kembali kapan saja.
1: Aduh, gimana kita tahu mantranya?
2: Di sini, mantranya ada di halaman terakhir.
5: Aku adalah roh yang sebenarnya. Aku hanya menggunakan tubuh Bimo sebagai wadah. Sekarang aku bebas untuk membalas dendam.
1: Apa yang harus kita lakukan sekarang?
0: Kita harus cari cara untuk mengusir roh ini dari tubuh Bimo.
2: Bagaimana ini? Aku menemukan cara untuk menyelamatkan Bimo. Kita harus membaca mantra di halaman tengah buku ini.
0: Ayo kita segera bacakan mantra.
1: Aduh, gimana nih? Aduh. Sini.
0: Harusnya kita nggak usah datang ke sini.
2: Apa yang kamu lakukan, Lina? Kenapa kamu membakar buku tersebut?
1: Tidak akan kubiarkan kalian semua keluar dari rumahku.
2: Jadi, selama ini kamu menipu kami?
1: Kalian akan menjadi tumbalku.
0: Ayo, Sari. Mari kita tinggalkan tempat ini.
2: Ayo.
0: Sari, kamu harus segera keluar dari sini. Tinggalkan aku.
2: Tapi, Rif.
0: Cepat, lari.
3: Aduh.
0: Hah? Lina, kok ada dua? Jadi, yang di dalam tadi itu...

0: pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih dan masih bersama Pro Satya dari Padang. Nah, mendengar, sedang saat informasi Semarak Piala Dunia 2026 dinilai dapat membuka peluang usaha bagi ratusan ribu pelaku UMKM di Sumatera Barat. Momentum tersebut diperkirakan menggerakkan aktivitas ekonomi melalui kegiatan nonton bareng dan pusat keramaian masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Enrizal saat kegiatan Bola Gembira di Padang pada hari Minggu 7 Juni 2026. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki 740.347 UMKM yang berpotensi memanfaatkan momentum tersebut. Ia menjelaskan pelaku UMKM selalu mencari lokasi yang ramai untuk memasarkan produknya. Karena itu kegiatan terkait Piala Dunia dapat menjadi ruang baru bagi peningkatan penjualan. Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya

0: Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, saya masih berbagi informasi ke ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini dengan informasi-informasi yang saya kutip dari rri.co.id ya. Baik pendengar, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan ketat antar negara unggulan. Sejumlah tim besar seperti Argentina, Spanyol, Perancis, hingga Portugal disebut memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan trofi juara dunia tahun ini. Selain itu, beberapa negara kuda hitam juga diyakini dapat memberi kejutan pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, mendengar saat dikontaknya dari Padang kemarin, mantan pelatih sepak bola PON Sumbar Suprianto menilai Argentina masih layak ditempatkan sebagai kandidat utama juara. Menurutnya, status sebagai juara bertahan membuat Albiceleste memiliki mental dan pengalaman yang sangat matang untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kemudian Suprianto secara khusus juga menyoroti Spanyol yang dinilai tengah berada dalam performa terbaiknya berkat kehadiran sejumlah pemain berkualitas. Nah, sementara itu mantan pemain dan juga pelatih PSP Padang Harry Sharif menyebut Prancis tetap menjadi salah satu tim paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kombinasi pemain muda dan senior membuat Le Bleu masih sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Selain itu, tim unggulan utama Harry juga menilai beberapa negara lain seperti Belanda, Portugal, Brazil hingga Jepang berpotensi menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Ia menilai pembinaan usia muda yang

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
2: Ya iyalah, kan udah diolah.
1: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
2: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
1: Iya, tahu.
2: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
1: Iya, tahu.
2: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
1: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
2: Hah? Maksud?
1: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
2: Aduh, ampun.
3: Pro 1 Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak? Sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kanal YouTube DPC PRI Kap Batang pada April 2026 mengunggah video berisi narasi bikin kaget, ternyata Pak Prabowo diam-diam lunasin hutang WUS. Kalau kalian bilang hutang WUS dibayar pakai APBN, kamu salah besar. Soalnya hutang WUS ini akan lunas dalam 2 bulan lagi dengan dana dari Danantara. Dulu Danantara buatan Pak Prabowo ini penuh dengan kritikan dan WUS dianggap beban negara. Tapi itulah mengapa Pak Prabowo menciptakan Danantara, karena di saat seperti ini kita bisa merasakan manfaatnya. Informasi tersebut keliru karena 2 bulan hanya merujuk pada proses pembahasan restrukturisasi sementara. Hutang proyek masih berlangsung dan belum ada keputusan final terkait penyelesaiannya. Oleh karena itu, unggahan berisi klaim hutang WUS bakal lunas dalam 2 bulan pakai dana Danantara merupakan konten dengan konteks yang salah.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di malam hari? Jumpa lagi di Ruang Rindu edisi malam hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu kita malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an.

0: Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812878. Bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Di kesempatan malam hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Yudi.
0: Oke, Hanafi di Rimbo Datar. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Kita mau dengar lagu ini, Pasrah dari Elmi Kulit, ada enggak?
0: Pasrah. Enggak ada.
1: Enggak ada. Beneran enggak ada, Bang Yudi?
0: Beneran enggak ada. Udah saya cari.
1: Ya, siap. Ganti lagu Tinggallah Diriku Sendiri dari Nikadira. Tinggallah Diriku Sendiri.
0: Oke, boleh.
1: Ya, kabar Bang Yudi gimana?
0: Baik, baik.
1: Anapi sehat, alhamdulillah. Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Angker Gazi, Kalama Kak Mehdi, kemudian buat Bang Pecan. Terus buat Bang Tajudin di Minasa, kemudian salam buat Bu Izanum, buat Bang Hendra, Pak Ilham, buat Pak Agus, Bang Andi Yudhistira, buat Teh Dinda, buat Miken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Udah, buat semuanya aja dibungkus rapi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam ya. Oke, silakan yang mau bergabung kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi.
0: Dengan
2: Bu Irza Num di Parak Pisang.
0: Oke, Bu Irza di Parak Pisang.
2: Iya, sehat Yudi.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa, Bu Irza?
2: Poppy Mercury.
0: Poppy.
2: Biarkan Aku Pergi.
0: Poppy Mercury.
2: Iya.
0: Biarkan Ku Pergi, oke.
2: Okay. Iya, Biarkan Ku Pergi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salamnya pertama buat Yudi yang lagi tugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Bu Nur, buatnya Bang Techan, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Diana, buatnya Ika, buatnya Tedinda, buatnya Ade, buatnya Fitro, buatnya Uncu Dipo, pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Okay. Salam kompak selalu, selamat malam Yudi. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ye.
0: Iya.
3: Berbagi lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Rahma di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke deh.
3: Oke, salam selalu buat Bang Ye keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke.
3: Rama pengen lagu ini aja deh.
0: Apa tuh?
3: Sudah ku bilang Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, Christine.
3: Tingginya nih Kadila tadi, Pita udah diambil tadi.
0: Christine ya, Christine Panjaitan apa judulnya?
3: Sudah kubilang.
0: Oke deh. Oke.
3: Oke, salam sehat selalu ya buat Ibu Irganum. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, buat Cedivo, buat Hanafi, salam sehat selalu sta. Mama tercinta buat Tan Judin di Minahasa, salam sehat selalu beserta ayah dan kakak tercinta, buat Pak Bukhari, buat Bang Cipta Nami, buat Ikan, buat Ibu, buat Tete Dinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat Bu Nur, buat Bu Ayu, Ayu Manise, buat Pak Agus, buat Hendra. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitoring malam ini, selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa buat Rahma Sisters ya, ya Rada Nami, spesialnya buat Kencana Kitami, selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bang Ye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Rahma ya. Oke, sudah 3 lagu, standby. Saya ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi di malam hari ini. Terima atensi Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Bahasa Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana-mana Anda berada. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Saya akan kembali terima atensi Anda semuanya di malam hari ini. Saya ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Solo. Request lagunya bebas, pilihan aja. Oke, salam untuk semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya saya terima di WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Ya, selamat malam kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dan Hendra.
0: Hendra
1: di Sungaiang.
0: Sungaiang. Oke. Okay.
1: Batu Sangkar, Kota Budaya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, malam.
1: Gimana ini cuaca di Kota Padang, Bang Yudi?
0: Cuacanya cerah, baik.
1: Tidak hujan?
0: Tidak. Apakah di sana?
1: Tapi di Sungaiang tadi sempat diguyur hujan sedikit.
0: Oh, sempat diguyur hujan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sekarang udah reda ya?
1: Udah dong.
0: Udah reda. Oke deh.
1: Iya, tapi hawanya agak dingin.
0: Hawanya agak dingin ya?
1: Iya. Malum lah, wong deso tinggalnya di desa.
0: Wong deso.
1: Dekat bukit. Iya. Dekat enak. Gunung ya, dingin lah.
0: Enak dong kalau gitu.
1: Enakan di Padang, gerah, enak panas.
0: Ya, kalau gerah mana enak?
1: Bisa kipas-kipas gitu.
0: Kecapean.
1: Kipas-kipas cari angin.
0: Kecapean jadinya kalau
1: kipas. Tapi tukang sate enggak kecapean kok kalau lagi pas sate mah. Biasa-biasa aja. Lihat aja tuh tukang sate Madura tuh. Ya, enggak pernah merasa lelah gitu.
0: Ya iyalah, nama juga pejuang rupiah.
1: Asik. Mau request lagu dong Bang Yudi yang paling ganteng di Pro 1.
0: Apa lagunya?
1: Gue kalau ngerayu pasti permintaan gue dikabulkan nih.
0: Semuanya juga dikabulin kalau ada, kalau nggak ada ya nggak dikabulin juga.
1: Lagunya dari Best Jam, bukan Pujangga.
0: Best Jam, bukan Pujangga. Oke deh, boleh.
1: Salam buat semua kru Pro 1. Terus buat Rahma yang ada di Batu Sangkar, yeah. Ika yang ada di Batipu, buat Pak Tajudin yang ada di Minahasa, buat Hanapi, buat Kak Mary di Bekasi, terus buat Mas Pur di Solo, buat Tedinda, buat semuanya aja deh yang lagi ngupingin Pro 1 RI Padang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Yudi, orang paling ganteng se-Indonesia. Nah, selamat bertugas sampai
0: lagi
1: tuntas.
0: Oke deh.
1: Sekedar info 93,5, kenapa hari ini belum juga nyantong? Kemana nih?
0: Ya, mungkin masih butuh proses.
1: Apa mungkin dia lelah?
0: Kurang tahu juga, belum ada pengecekan sih kayaknya.
1: Oke deh kalau begitu mah, okay. Kita tunggu.
0: Siap.
1: Yang penting kita tetap kupingin Pro 1 melalui RRI Digital.
0: Mantap.
1: Yeah. Makasih Bang Yudi.
0: Sama-sama Hendra.
1: Bye.
0: Ya. Terima kasih ada Hendra dari Sungaiang. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Uncle Gazi ini Bang Ye, dari Batu Sangkar.
0: Uncle Gazi di Batu Sangkar. Banyak daerah Batu Sangkar, daerah Tanah Datar malam hari ini masuk ya. Luar biasa. Pendengar setia semua di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, udah pada gabung orang Tanah Datar ya Bang ya?
0: Iya.
1: Gimana kabar Bang? Sehat? Udah ngopi atau?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ngopi udah ya Bang ya?
0: Udah.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Kota Padang Bang? Ada udah turun hujannya Bang?
0: Padang hari ini kayaknya nggak ada hujan deh.
1: Enggak ya Bang. Di sini Batu Sangkar tadi ada sempat gerimis lagi gitu deh Bang. Nah, kalau yang kemarin kalau di daerah saya alhamdulillah ada dah turun hujan Bang. Kalau yang tadi malam.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Bang Tecan udah gabung Bang?
0: Bang Tecan belum kayaknya.
1: Belum lagi.
0: Mungkin lagi siap-siap kayaknya tuh.
1: Mau siap-siap deh.
0: Iya.
1: Oke deh. Kita main lagu 80-90an Bang Ye.
0: Yep, betul sekali.
1: Ada lagu ulang tahun Elite tuh bisa diputar Bang? Masuk tuh Bang.
0: Siapa?
1: Elite.
0: Elite?
1: Ya, kado ulang tahun Bang.
0: Enggak ada Elite.
1: Enggak ada Bang?
0: Enggak ada. Elite-nya tulisannya gimana?
1: Mana tulisannya Bang ya? Elite biasa Bang. Kalau salah kelompok band juga tuh Bang.
0: Oh nggak ada.
1: Nggak ada Bang.
0: Nggak ada.
1: Oke. Dari ini aja Bang, dari Niki Astria aja Bang.
0: Niki Astria.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Kau Bang, ada nggak Bang?
0: Niki. Niki Astria yang kau. Ada.
1: Ada. Ada.
0: Oke.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Ibu Sumaya sehat selalu, penjaman warasi dan bahagia selalu, buatnya Bang Ye.
0: Yep.
1: Yang lagi tugas sehat selalu Bang, lancar soal aktivitasnya, warasi dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Ye. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga, buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Bang Hendra. Salam buatnya Bang Cudi Tamame, buatnya Tete Ginda, salam buatnya Kak Diona, buatnya Bang Bimjo, pokoknya yang Pak Agus, pokoknya yang mau gabung dan yang udah gabung semuanya, salam kompak selalu Bang.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya untuk menurut 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Ye.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bang Tecan.
0: Dengan Bang Tecan di Rawang.
2: Iya. Iya betul. Rawangnya enggak disebut hari ini. Lah.
0: Kenapa?
2: Ya udah Bang Tecan aja sih gitu.
0: Oh, gitu. Berarti Tecan
2: iya, tadi, mana gitu ya. Iya. Ya tadi kemarin ke ini, apa? Ke Hong Kong sih. Ada ke Pulau sebentar, habis itu pulang lagi.
0: Oh gitu.
2: Ya jangan pakai bahasa Mandarin ya, maaf. Jangan.
0: Oh gitu
2: ya. Nanti gak kejawab. Iya, Bang Tecan takutnya itu aja dari Bang Ye.
0: Iya.
2: Ya karena rezeki yang lain gak dikasih-kasih lagi itu. Sehat selalu Bang Ye.
0: Terima kasih Bang
2: Tecan. Nah itu, itu nampak lu. Gak dapet lah itu. Aduh, ini Vietnama Indonesia lagi bagus-bagusnya ini, Bang.
0: Oh,
2: iya.
0: Iya,
2: jadi keunggulan 1-0 ini kayaknya masih rentan sih. Iya, kalau kita imbang nanti hitung-hitungannya berarti Vietnam di atas dong klasmen. Karena dia menang selisih gol, Bang. Ye.
3: Oh, menang selisih gol ya.
2: Iya, plusnya 8 kita 6 gitu. Mm-hmm. Kalau seandainya nanti skornya 1-1, mm-hmm, tentu Vietnam yang di atas. Yeah. Sedangkan yang dicari runner up-nya yang terbaik aja sih dari 3 itu. Ya, itu tadi. Ah ya, mudah-mudahan nanti grup BC-nya nggak ada yang mempunyai poin 7 lah gitu. Mm-hmm. Berarti ini sistemasinya kan Indonesia 7, Vietnam 7. Kalau seandainya imbang ya Bang Ye ya. Mm-hmm. Di grup B, po C gitu kan. Paling tinggi orang tuh poinnya mungkin 6-6 gitu. Mm-hmm. Karena mainnya 3 kali seorang. Beda di grup C. Mm-hmm. Di grup C kan negaranya cuma tinggal 3. Ah ya, paling di sana mainnya paling 2-2 gitu kan. Jadi inilah minimal kalau seandainya imbang, runner up terbaik kita yang pegang kayaknya sih.
3: Mudah-mudahan.
2: Iya, jadi artinya kalau udah kayak gitu ya udah imbang kita tetap lolos gitu. Tapi tengok Malaysia di grup B ini nih, Malaysia Thailand gitu kan. Ini Malaysia Thailand ini kayaknya ya saling bunuh-membunuh lah gitu. Iya, karena Malaysia ini kan istilahnya lah banyak kanai apa dia orang gitu, macam-macam lah Malaysia. Aku kan PSSI-nya lagi balo gitu, lagi centang perenang lah Bang Ye, bahasa apanya Bang Ye, bahasa Minangnya. Timnas Malaysia ini lagi centang perenang sih gitu. Jadi kalau dia pengen dapatkan namanya yang hebat lagi yang kayak gini, ya mau tak mau ya harus menang lah dia. Lawan Thailand kok gitu kan. Jadi bisa, sedangkan Indonesia aja tuan rumah diklaimnya Bang Ye sama Malaysia Bang Ye. Ya kenapa Indonesia kasih tuan rumah, harusnya kita katanya. Itu kayak di tadi YouTube tadi mana tuh Bang Tecan lihat gitu. Nah, gak rela dia Indonesia dapat tuan rumah gitu. Jadi Malaysia ini serba gimana ya gitu loh.
3: Iya
2: itu kayak gitu Bang Ye. Boleh habis main Bang Ye?
3: Boleh.
2: Wah, ya karena ini enggak kita-kita banget ini kalau habis main cepat-cepat. Ini enggak kita banget gitu loh. Hah? Boleh dibilang diambil sejarahnya tahun-tahun lampau, ini enggak kita banget.
3: Gitu.
2: Ya termasuk Angke Gazi main capek saya kan. Itulah lebih capek-capek saya waktu gini kok Bang Ye. Apa kira-kira alasannya Bang Ye?
3: Tunggu aja lah.
2: Iya.
3: Mana tahu nanti pas mulai Piala Dunia bisa panjang kan.
2: Oh, Bang Tecan memang nunggu itu Bang Ye. Cuma kok kini kok istilahnya arek-arek lunggas lah buat sementara Bang Ye. yang kita bahas timnas U19 sama lawan Mozambik nanti siang langsung di Pro 1 nanti Bang Ye.
3: Ah ya.
2: Tanggal 9 tuh hari apa tuh? Selasa Bang Ye.
3: Tanggal 9 hari Selasa ya.
2: Ah ya, lawan Mozambik gitu. Jadi istilahnya kita pantau juga sih, tapi kalau udah Piala Dunia itu bukan pantau lagi ini. Itu udah memang harus di hati lah gitu kan. Ya cari-cari informasi lah kita ya. Mana tahu nanti ada yang dibahas, ada yang nggak tahu harus tahu sekarang kan, bisa dicari.
3: Iya.
2: Nah ya, segan kita loh masa Piala Dunia mau main terus nanti penyiar saling tanya bertanya nggak dapat jawaban juga nggak enak sih Bang Ye.
3: Iya, terus nanti kalau ya, misalnya pas Piala Dunia nanti ditanyain Piala Dunianya cuma minta lagu doang.
2: Itu nggak tahan. Ini karena RRI jadi tuan rumahnya Piala Dunia tahun ini kan. Nah, makanya kita ini harus gimana ya? Ya harus fokus ke sini lah Bang. Pokok mulai Piala Dunia sampai habis ke final sianan juara. Mungkin kalau bagi Bang Tecan ini lagu mungkin nomor 3 nomor 4 nih Bang. Bang Tecan maunya komunikasi, prediksi ya, bincang-bincang bola itu maunya gitu. Jadi lagu-lagu selama Piala Dunia lagu ini mungkin enggak kurang lah gitu Bang. Iya, artinya kurang fokus lah. Mendingan kita ke Piala Dunia aja. Ya nah, kita bahas hasil pertandingan terus besok. Pokoknya banyak lah Bang Ye.
3: Banyak ya.
2: Diulah-ulah pula lah pikiran ini. Jangan ke radio tuh dikit-dikit lagu, ke radio dikit-dikit lagu kan. Jangan dong. Bervariasi lah ceritanya ini gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, jadi kebetulan Piala Dunianya lagi berlangsung selama 1 bulan, ya udah ini aja kita bahas. Wah, setiap acara gabung di Opsi atau Ruang Rindu, paling sekete disinggung aja Piala Dunia, gue selayang gitu lah.
3: Iya.
2: Nah, minta lagu yo lo, jadi di kami kan, dibungkui kami saudara labang ye.
3: Mantap.
2: Wah, itu jangan lagunya aja yang dibungkui kami, ceritanya juga gitu.
3: Oke.
2: Iya, ini Bang Tecan mau cari lawan kayaknya kayak ini. Semua penyiar nanti Bang Tecan lawan dengan bola nanti. Semua penyiar gitu loh. Ah ya gimana yang ini gimana ya, tapi kayaknya penyiarnya udah punya ini sih Bang ya. Artinya udah punya apa ya? Pokoknya penyiar Pos 1 ini udah punya pegangan lah. Mana tahu nanti penggemarnya nanya ini nanya itu jawabannya udah ada sih gitu.
3: Iya.
2: Ah ya jadi enak ngobrolnya nanti gitu. Lagunya Aku Pilih Dirimu. Ah itu judulnya Bang ya.
3: Dari siapa tuh?
2: Ah, Bang Iyam biasa dulu. Aku Pilih Dirimu, beko ketemu mah.
3: Oh gitu.
2: Iya, celah. Aku Pilih. Oh tapi kalau diambil judulnya, kadang yang lain keluar ya Bang Iyam.
3: Bisa jadi. Makanya.
2: Oh, penyanyinya Harifan Ove Bang Iyam. Harifan of featuring Maya Angela. Aku Pilih Dirimu.
3: Aku Pilih Dirimu.
2: Iya, yeah, penyanyinya keturunan Belanda Bang Iyam. Harry Van Hoff, okay. Tapi dia udah lama di Indonesia nih, jadi artis penyanyi, bikin lagu, cipta lagu lah. Suaranya bagus sih. Okay. Ketemu Bang ya?
3: Ketemu.
2: Ah ya, itu orang Belanda itu jangan bolanya aja Belanda Bang. Timnas kita ada juga Belanda kan?
3: Oke.
2: Aduh, itulah kita lihat update lah Bang ya ini masih 1-0 atau 1-1 atau berapa sekarang? Ada di komputer Bang ya? Update itu? Bang ya?
3: Apa itu?
2: Update yang ini update Indonesia Vietnam Timnas U19 ada enggak di komputer Bang Ye?
3: U16 ya.
2: Iya, U16. Coba cari Salanta saya Bang Ye. Nah, ini penasaran aja sih, menitnya memang belum habis, tapi buat sementara udah masih 1-0 Bang Ye.
3: Masih 1-0.
2: Alhamdulillah, biarlah Bang Ye enggak apa-apa. Salam-salam buat yang akan gabung semua. Yang udah gabung tadi disalamin, terus yang akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali.
3: Okay.
2: Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Bedusana. Makasih banyak Bang Ye.
3: Sama-sama Bang Teichan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teichan ya, sudah gabung di malam hari ini. Oke, lagu dari Uncu, nanti saya gabung aja dengan lagu-lagu yang tadi dipilih oleh Bang Tecan ya. Oke deh, saya ke lagu dulu ya. Nanti saya bakal balik lagi untuk terima atensi Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dalam Ruang Rindu.

0: banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate dari Padang di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Dan lagu-lagu kita adalah lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an ya.

Silakan kembali Anda yang mau bergabung boleh melalui line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 6

pendengar di manapun Anda berada, terima kasih. Kali ini saya mau ke WhatsApp dulu dari DJ dan Niun di Ampang ya. Salam buat alumni STM Payakumbu, alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug, alumni SMA 1 Pariaman di mana saja berada. Kalian mau dengar lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Baik, ditunggu lagunya dan kembali saya buka line interaktif di 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811666975 di malam hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, di kesempatan malam hari ini saya buka line interaktifnya dalam program Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

Malam juga untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Bagaimana Anda mendengar semuanya di malam hari ini?

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bung Yudi Matsu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Oke, Teteh Dinda di Bogor. Agak cepet ya?
1: Tuh kan. Tumben.
0: Enggak, saya enggak ngomong tumben.
1: Enggak, kok cepet gitu ya?
0: Agak cepet ya. Beda loh.
1: Soalnya mau masuk ke yang stasiun lain nggak dapat. Ya udah ke Padang aja biar dibilang tumben juga nggak apa-apa.
0: Waduh, berarti Padang pelarian dong?
1: Nggak juga. Maksudnya menjaga supaya jangan dibilang kok cepet, kok tumben gitu.
0: Oh gitu, iya. Boleh lah, alasannya boleh lah.
1: Nah, alasannya boleh lah, ya memang kenyataannya begitu. Kenyataannya memang begitu. Kalau pelarian itu artinya bukan tiap hari mampir gitu.
0: Widih, mantap.
1: Iya kan, bukan kalau pelarian itu cuma sekali-sekali gitu. Kalau ke Padang kan nyaris setiap malam.
0: Wih, nyaris setiap malam lah.
1: Nyaris, kecuali nggak dapat.
0: Kecuali nggak dapat. Lucu banget itu jawabannya. Kecuali nggak dapat.
1: Iya kan, iya pokoknya jawaban yang itu udah titik, udah nggak pakai koma-koma lagi
0: itu. Gitu. Oke deh, kalau gitu.
1: Masya Allah, di Bogor padasnya pol, luar biasa. Di Padang gimana, ada hujan gak?
0: Wah, apa bedanya 11-12?
1: Oh, 11-12. Iya. Panas kok sampai pol begini, ya Allah, matahari serasa dua gitu.
0: Wih, matahari serasa dua, waduh jangan dong.
1: Serasa, serasa,
0: krisis kalau dong serasa.
1: Kalau serasa itu seakan,
0: serasa kan? Itu krisis.
1: Kecuali terasa. Nah, kalau terasa itu beneran dua.
0: Kalau serasa itu kan krisis itu.
1: Kalau terasa, kalau terasa tuh beneran ada dua, gitu. Lebih dari satu pastinya. Kalau serasa itu seakan-akan. Gitu.
0: Seakan-akan.
1: Boleh. Kan kalau di akhir-akhir kan nggak bisa ngobrol, kan ini mendingan daripada nunggu-nunggu yang kebetulan.
0: Ternyata ngincer itu ya?
1: Iya dong, ngincer yang ngobrolnya itu jarang-jarang bisa ngobrol kan gitu.
0: Iya, gimana mau bisa ngobrol masuknya udah injury time gitu.
1: Iya,
0: fluid udah mau bunyi baru masuk.
1: Ya, menghindari supaya nggak dibilang tumben. Tapi
0: serba ternyata, salah ya.
1: Serba salah hidup
0: mah. Serba salah lah, kalau sama Yudi ini mah serba salah lah.
1: Iya, kalau sama Yudi itu serba salah aja pokoknya. Yudi Mas Wartea. Kalau Yudi Yusron. Yudi Ismail.
0: Kenapa Yudi Ismail?
1: Kalau Yudi Ismail apa-apa suruh cepet-cepet.
0: Bertolak belakang ya.
1: Orang udah nunggu lama disuruh cepet-cepet lagi di udara kan. Bener deh Yudi.
0: Iya. Benar-benar itu Yudi Ismail tuh.
1: Padahal kan gini, bergabung di berjaringan itu kita tuh pendengar tuh nunggunya lama.
0: Oh gitu ya.
1: Ngetemnya lama, udah diklik, cuma belum dapet. Nggak langsung klik, langsung direspon, diklik, direspon, tapi nggak langsung diudarakan gitu.
0: Oh, jadi masuk daftar tunggu dulu. Kloter berapa gitu ya?
1: Waiting list. Oh, gitu. Ya. Kayak jemaah haji.
0: Iya, kayak kuota haji aja.
1: Nah, udah waiting list, terus di udara disuruh cepet-cepet kan, pengen nonjok aja.
0: Ada Yudi Ismail.
1: Emang iya begitulah, makanya Mbak Isanya langsung bilang, iya kan tanya-tanya dulu Mas Yudi. ditengahin sama yang
0: karena mungkin apa? Karena mungkin rame makanya.
1: Iya sih, wajar
0: kalau,
1: emang
0: kalau yang saya kan nggak rame, sepi.
1: Kesian deh yang sepi.
0: Iya ya, nggak apa-apa lah, memang sepi
1: nggak apa-apa, yang penting sepi nggak apa-apa, yang penting nggak kesepian.
0: Oh iya dong, kalau itu iya dong.
1: Jangan suka ini apa namanya, jangan suka apa namanya.
0: Sih? Ngulang 3 kali kayak kaset kusut.
1: Iya biarin aja, kenapa juga sepi-sepi. Gak apa-apa, kasih kesempatan supaya bisa ngobrol kan gitu.
0: Oh gitu, iya.
1: Malam ini lagu mancanegara kan ya?
0: Astagfirullahaladzim, katanya nyaris masuk setiap hari ke Padang tapi nggak tahu rulesnya. Astagfirullah.
1: Iya memang nggak dihafalin sih. Ya ini minggu malam ya. Ini nah, ingetnya ini Senin malam tahu?
0: Nah?
1: Ini ingetnya ini Senin malam ingetnya, nggak tahu kenapa.
0: Waduh.
1: Pas inget. Ini Senin malam ini Jakarta yang siaran siapa ya? Dari tadi ngomong gitu, ternyata bukan Senin malam, ini Minggu malam ternyata.
0: Iya ya, makanya kita Indonesia 80-90.
1: Iya lagu Indonesia 80-90 benar kalau Padang.
0: Selesai usia.
1: Soalnya ada yang ini, ada yang 80-90 tapi mancanegara.
0: Oh gitu.
1: Lagu Indonesia 80-90 itu sih adegan, kepengen adegan tapi nggak ada.
0: Adegan ada, cuma
1: lagunya hanya, judulnya
0: yang diminta,
1: judulnya
0: yang
1: nggak ada. Sahanya
0: saha tuh.
1: Jingga. Itu jarang itu di ini, jarang di request itu. Tentang aku kalau nggak salah judulnya.
0: Nah, nggak ada. Yang tentang aku nggak ada, yang ada cuma puisi malam.
1: Tentang aku itu yang bagus.
0: Ya, puisi malam juga bagus.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Ini aja deh. Siapa? Sherina. Dia mah 2000-an ya.
0: Ya, Sherina lagi. Jangan minta yang di luar.
1: Baru ingat itu masih anak-anak, soalnya lagu anak-anak dia munculnya.
0: Iya, jangan request di luar rentang usia lah.
1: Enggak, bagus lagu Sherina itu, bagus, unik lagunya.
0: Ya bagus, memang bagus Sherina.
1: Allahu Akbar. Ya ini aja deh, udah deh yang pasti-pasti aja deh, hanya dirimu dari Bayau.
0: Hanya dirimu. Oke.
1: Ya, yang pasti-pasti aja deh.
0: Pasti aja.
1: Sama Yudi Mas Warma clear sih nyari lagunya teh, nggak ada terus.
0: Bukan masalah clear di sayanya, di datanya. Kalau masalah data berarti bukan ke saya dong.
1: Emang harus lagu yang harus ada di data gitu, yang di folder gitu?
0: Ya iya dong, kalau nggak ada di data gimana mau masukinnya ke list?
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya sudahlah. Tapi kalau yang ini ada kan, yang Bayau ada kan?
0: Ada. Kan istilahnya itu kayak di toko kaset dulu gitu ya. Banyak tuh. Mulai dari Krisye, mulai dari mana apa-apa gitu kan. Tahu-tahu mintanya Rolling Stone. Ya enggak ada.
1: Ya itu mah terlalu, itu orang lagunya Krisye kok mintanya Rolling Stone, enggak aja. Ada tuh lagunya Rolling Stone tuh, tapi udah Rolling Stone atau apa solonya si ini ya, Jagger ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya bagus, dia lagu 90-an, cuman enggak tahu judulnya.
0: Ya, elah.
1: Enggak tahu judulnya, lagunya bagus. Dia lagu 90-an, 80-90-an lah, bagus. Umur persisnya solonya Jagger atau dari Rolling Stone-nya ya. Bagus lagu.
0: Bagus.
1: Ya udahlah kalau begitu.
0: Oke. Okay.
1: Berbagi waktu, barangkali ada teman lain yang mau bergabung ya. Kum aja deh salamnya buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Dilanjut. Lagunya ada kan? Nanya lagi.
0: Ada, aduh.
1: Hatur nuhun, tari menggenasi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kalau sudah belum ada, tanpa berlama-lama lagi, saya hadirkan lagu berikut ini. Tadi ada DJ di Ampang, karena mau dengar lagu Dian Piscesa dengan Tayangan Sendiri, dilanjutkan dengan Bayu, Hanya Dirimu, dan satu lagu pilihan dari saya ada Krisye, Bulan namanya.

0: Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu, biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro Satria dari Padang. Saat ini pukul 22.46 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh silakan, saya masih undang Anda semuanya untuk bergabung di malam hari ini melalui line telepon, WhatsApp, dan di aplikasi RRI Digital di malam hari ini.

Baik pendengar di mana pada berada. Pendengar yang tadi telah bergabung, ada Hanafi, kemudian ada Bu Irza Hanum, ada Rahman di Batu Sangkar, ada Uncu di Solo, ada Hendra di Sungaya, kemudian Uncle Gazi di Batu Sangkar, ada Bang Teichan di Rawang, ada DJ di Ampang, dan juga Tedinda di Bogor. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah diminta di kesempatan malam hari ini ya.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah, oke. Okay.
1: Iya, Bang. Bang Yudi.
0: Iya.
1: Ya, Bang Yudi, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ayu, apa kabar malam ini?
1: Kabar baik, Bang Yudi. Ini hari ini Maluku Tengah lagi diguyur hujan sangat deras sekali.
0: Oh iya, hujan di situ ya?
1: Iya, iya, hujan di sini sudah mulai intens musim penghujan, hujan, Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Maluku, Maluku Tengah, pokoknya wilayah Maluku lah ya. Sudah musim penghujan dan musim angin kencang, juga musim ombak.
0: Oh gitu, iya iya iya iya. Mudah-mudahan aman-aman aja di sana ya.
1: Iya, cuma dikhawatirkan sih kayak pohon tumbang gitu ya. Besar. Tapi insya Allah kita senantiasa mengawas pada.
0: Iya, baik.
1: Iya, Bang Yudi, lagunya tahun berapa ini?
0: Tahun 80-an sampai 90-an. Lagu-lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia boleh yang dari Ebit GAD untuk kita renungkan.
0: Ebit GAD untuk kita renungkan.
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Boleh ya. Saya menyapa buat Mbak. Siapa itu? Aduh, Mbak Maria kalau nggak salah ya. Iya, Mbak Maria kalau nggak salah. Terus saya Mbak Lila. Terus juga ada Mbak Bang Pak. Pak Anwar juga.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Ajo nih, Ajo. Terus Cuta Bantawame ini sudah lama ya tidak terdengar sekarang. Bila dalam keadaan sehat sama keluarga di Bandar Aceh, juga buat Kak Anis. Kemudian juga untuk ya untuk semuanya aja, tempat terkecuali ya.
0: Okay.
1: Bang Yudi, saya tahu untuk semuanya di sana salam sehat rohmi dan kantor KTRI Padang.
0: Okay.
1: Kemudian buat Bang Yudi sehat juga dan tetap semangat, selalu hati-hati dan menunggu Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Dari rumah dengan selamat.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Ayu di Maluku Tengah ya. Baik, sepertinya masih bisa satu orang lagi. Kalau yang masih ingin bergabung silahkan.

Baik, kalau begitu kita ke lagu dulu. Saya hadirkan Ebit Gade dengan judul lagunya untuk kita renungkan yang tadi telah di request oleh Ayu di Maluku Tengah.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Baik pendengar dimanapun ada berada, pukul 22.59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang rindu malam hari ini. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi di program ini dari pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan berikutnya dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dan temani anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro Satria dari Padang untuk menemani anda jelang istirahat di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan anda dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Udah selesai nih tugasnya. Kita main dulu yuk. Kan masih jam 9.
1: Enggak ah, aku mah mau jadi anak baik.
0: Aku juga anak baik tahu.
1: Kalau anak baik gak boleh keluar di jam malam.
0: Siapa bilang?
1: Kan tadi minta izinnya buat belajar, bukan buat main atau nongkrong. Apalagi keluar malam. Jaga dong kepercayaan orang tua kita.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan

bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan,

Agamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sekat.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, peratus, dan rekan-rekan teknik yang berada di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satura di Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka!

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar? Selamat pagi, senang sekali kami Rosato RRI Padang hadir kembali untuk hari ini. Di awal pekan hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Saya Rita Ismail, kemudian teman saya operator yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari tadi, ini ada Ibrahim Saputra, akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya pendengar, bisa jalani kehidupan ataupun pekerjaan-pekerjaan kita yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, program acara sudah tersedia untuk hari ini, tanggal 8 Juni ini, yang juga bertepatan dengan Hari Laut Sedunia. Jadi pendengar, tahukah Anda ternyata setiap tanggal 8 Juni itu diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingati Hari Laut Sedunia ini setiap tanggal 8 Juni ya. Jadi lautan dunia ini memainkan peran penting dalam menopang kehidupan di bumi. Nah pendengar, untuk itu kita sama-sama tahu ya pendengar, ini sebagai momentum global juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut. Peringatan ini telah dikoordinasikan oleh The Ocean Project selama lebih dari 17 tahun sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Silakan nanti Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id. Nah, selain itu, hari ini kami juga punya program acara untuk subuh ini ada Mutiara Pagi nanti bersama narasumber kita Ustadz Dasrizal Dahlan. Kemudian pendengar, saya akan sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada warta berita juga dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Kemudian juga bagaimana informasi arus lalu lintas di Kota Padang. Nanti kita akan cari tahu lewat personel Ditlantas Polda Sumatera Barat. Kemudian bagaimana cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan pada pukul 7.30 kita akan update informasinya bersama BMKG Minangkabau. Kemudian perbincangan di Padang Menyapa hari ini juga akan hadir ke ruang dengar Anda terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ini oleh orang tua untuk penerimaan peserta didik baru, pendengar, saksikan, dengarkan acaranya pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Ada Halo RRI juga setiap Senin, Rabu, Jumat ya. Jadi nanti pukul 9 hingga 10 itu ada Halo RRI. Mungkin ada hal-hal terkait dengan kebijakan publik yang kurang belum memuaskan mungkin menurut Anda. Mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan ya. Kita akan carikan solusinya dengan menghubungi narasumber yang kompeten. Itu dia pendengar acara-acara yang sudah kami persiapkan banyak ya. Oke, kita akan dengar dulu kilau Pancasila. Setelah itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-52 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Lucy Usman. Selamat pagi juga untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya yang melaksanakan sholat subuh hari ini. Silahkan, karena waktu subuh sudah masuk pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya, ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita saat ini sedang nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami dan sedang menantikan kebersamaan kita dengan narasumber dalam perbincangan di Mutiara Pagi. Nanti Anda bisa bergabung, silakan bersama kami pendengar dengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun melalui RRI Digital ya. Kemudian nanti kita juga akan live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda yang baru saja bergabung pendengar, kita akan segera bersama dalam perbincangan kita Mutiara Pagi.
1: Pro 1

0: 101.1. Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung mendengarkan siaran kami dari tadi pagi, dari awal buka siaran ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita bersama di Mutiara Pagi berbicara tentang Idul Adha, spiritual membangun jejaring lintas kemasyarakatan. Untuk membahas hal ini, di Zoom saya sudah lihat narasumber kita. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH MPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali hadir di Mutiara Pagi Ustadz. Dan ini tentang ya, Idul Adha, spiritual membangun jejaring lintas kemasyarakatan ya Ustadz?
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Pendengar, nanti bisa bertanya kepada Ustadz Das, silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975 serta di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan di chat saja di kolom komentar RRI Digital. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, rukuklah kamu semua. Sujudlah kamu sekalian. Beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang mulia. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-77. Mendengar yang dimuliakan Allah, baru saja kita selesai merayakan Idul Adha yang penuh dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat, ibadah-ibadah yang kaya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Namun demikian, perlu kita renungkan bersama-sama bahwa dari setiap ibadah-ibadah mahdhah, walau terbatas jenis ibadah, terbatas ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, bahkan terbatas bentuk cara melakukannya, tapi pesan moralitas, spiritualitas dari ibadah-ibadah itu adalah membangun perilaku, mencari redha Allah, kemudian membina moralitas tinggi dan mulia. Dan itu harus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Inilah sesuatu hal yang jadi renungan dan kajian kita bersama. Yang dicemaskan adalah kalau-kalau ibadah yang telah kita lakukan itu melimpah dari ibadah-ibadah ritual, tapi kecemasan adalah kalau-kalau kosong dari nilai-nilai spiritual. Ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai rukun dan syarat, tapi yang dicemaskan adalah kalau-kalau perilaku yang kita miliki adalah perilaku yang selalu saja menyulitkan dan menyusahkan masyarakat. ibadah-ibadah yang syarat dengan mahdoh-mahdoh. Tapi yang ditakut dan cemaskan lagi adalah kalau-kalau Allah tidak ridho kepada kita sekalian. Kenapa ini perlu ditakutkan? Ya, karena memang dalam hidup ini, dilihat dari kajian-kajian perilaku, banyak hal yang menakutkan dan mencemaskan. Ada terjadi di kalangan masyarakat tertentu bahwa banyak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Dalam perilaku-perilaku banyak yang terjadi orang-orang yang tidak setia. Dalam perilaku kehidupan banyak orang-orang yang sesungguhnya hidup kadang-kadang menyulitkan dan menyusahkan orang. Jika ini dikaitkan dengan pembangunan pembinaan moralitas, spiritualitas, maka terlihat oleh kita sekalian bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan baru berkutat pada nilai-nilai mahdoh, baru berbicara, mengamalkan tentang rukun dan syarat, baru penuh dengan ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi pembangunan moralitas spiritual masih amat sangat kosong dan jauh dari apa yang diinginkan. Melalui ibadah Idul Adha, kita sebutlah di situ ibadah hajinya ada di Idul Adha. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Menuntun manusia agar benar-benar menjauhi segala ragam macam pornografi, menjauhi segala ragam macam maksiat-maksiat, meninggalkan segala apa yang disebut dengan perbuatan yang memunculkan disharmonisasi, berselisih-selisih, bertengkar-tengkar. Ibadah yang dilakukan kita adalah berkurban. Ya, nilai moralitasnya adalah menikmati rezeki yang diberikan Allah. Fakulu minha, kita nikmati rezeki yang diberikan Allah. Wa'at imul ba'isal fakir, wa'at imul ja'i'a wal muqtar. Sebahagian kita beri untuk orang-orang susah, orang-orang sulit, fakir dan miskin. Baik yang tidak meminta-minta ataupun yang meminta-minta. Lalu kata Rasul, beri orang-orang yang kamu muliakan. Artinya Idul Adha amat sangat untuk kita sekalian membangun nilai-nilai moralitas, nilai-nilai spiritualitas. Dan itu harus berlangsung sepanjang kehidupan. Inilah kecemasan-kecemasan yang perlu kita takutkan kalau-kalau ibadah yang kita lakukan adalah ibadah telah penuh dengan ritual-ritual tapi kosong spiritual. Ibadah-ibadah yang telah sesuai dengan rukun dan syarat tapi perilaku-perilaku masih menyulitkan, menyusahkan masyarakat. Ibadah-ibadah yang telah syarat, ibadah mahdoh-mahdoh, tapi kecemasan kalau hidup masih jauh dari Allah ridha. Mudah-mudahan kita sekalian berada pada posisi yang memang telah melaksanakan ibadah-ibadah secara mahdoh, ibadah-ibadah secara ketentuan rukun dan syarat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai ketentuan-ketentuan ibadah yang ditentukan Al-Quran dan Sunnah. Lalu pertaruhan dan perjuangan kekinian kita adalah mengisi hidup ini dengan membangun jejaring, membangun spiritual dalam sepanjang kehidupan yang Allah beri kepada kita. Karena esensi ibadah itu bukan sekedar ritual-ritual semata. bukan sekedar mahdoh-mahdoh semata, bukan sekedar memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat saja, tapi ibadah semacam pembinaan. Yang hasil dari pembinaan ibadah adalah, pertaruhannya adalah perilaku yang dimunculkan dalam hidup manusia sepanjang kehidupannya. Orang-orang Minang sering berkata, kalau ingin tahu jalan pikiran seseorang, maka dengarlah bagaimana cara dia berbicara. Karena bicara itu menunjukkan jalan pikiran. Kata orang Minang juga, kalau mau ingin lihat perilaku-perilaku seseorang, lihatlah cara dia berjalan di atas dunia ini. Karena berjalannya seseorang menunjukkan sekaligus perilaku orang itu. Kalau ingin tahu juga tentang etos kerja, semangat kerja seseorang, lihat pula lah bagaimana cara dia makan. Jadi orang Minang adalah orang cerdas tentang falsafati dengan kehidupan manusia, bahwa bicara menunjukkan pemikiran, berjalan menunjukkan perilaku, cara makan menunjukkan etos kerja. Harapan kita bersama, ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah penuh ritual, iya. Syarat mahdoh-mahdoh benar. Sesuai rukun dan syarat, iya. Tetapi buah yang diinginkan sesudah itu adalah membangun moralitas spiritual di sepanjang kehidupan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar perbincangan kita di Mutiara pagi hari ini. Tadi pendengar disampaikan oleh Ustadz kita tentang Idul Adha spiritual membangun jejaring lintas kemasyarakatan. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Ustadz, kalau berbicara tentang nilai-nilai yang ada di Idul Adha, begitu ya, tentu ini diharapkan memang selalu teraplikasikan setelah Idul Adha pun seperti itu, begitu ya Ustaz. Tapi ini kadang-kadang ada mungkin semacam godaan atau iman yang tidak tetap, begitu, tidak masih turun naik. Nah itu bagaimana menyiasatinya Ustaz?
2: Terima kasih. Ya itulah sesungguhnya yang dikatakan hidup itu. Kita sebut hidup itu pilihan. Kita selamat. Kita katakan hidup ini adalah anugerah dari Allah.

0: Iman itu yazidu bita'ah wa yankusu bima'asyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang melalui kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi setiap kita berjuang meningkatkan iman, ya harus kita tingkatkan ibadah kita. Harus kita tingkatkan ketaatan kita. Dan hati-hati jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kemaksiatan dilakukan, di saat itu iman mengalami penurunan. Jadi artinya hidup itu adalah pilihan, anugerah, amanah, dan perjuangan. Ya disitulah kita hidup, hidup dalam keadaan tetap fokus dan waspada. Saya kira inilah perjuangan kita. Dan itu berlangsung selamanya.
1: Ya. Yeah. Nah, Ustaz, ini ada pendengar kita juga melalui WhatsApp 08 1166 66 975, tadi belum, tapi tidak disebutkan nama. Ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Ini bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan? Ini tidak hanya sebuah rutinitas saja, Ustaz. Bagaimana ibadah itu memang masuk ke dalam pikiran kita dan juga diimplementasikan dalam kelakuan kita sehari-hari. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Memang telah menjadi pengetahuan kita bersama. Ibadah itu terbatas. Sering kita sebut, salat kita selesai dengan assalamualaikum. Jumlah rakaat terbanyak itu hanya 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, dan subuh 2. Keseluruhan itu selesai dengan salam. Kalau sudah salam, tidak ada lagi salat. Tapi kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dilakukan itu harus mampu membentuk moralitas spiritual manusia. Hidupnya terjauh dari yang keji, terjauh dari yang munkar. Itu sepanjang kehidupan. Puasa selesai dengan berbuka. Tidak ada lagi puasa namanya kalau sudah berbuka. Waktunya terbatas. Tetapi buah dari puasa adalah membangun keikhlasan sepanjang kehidupan. Ibadah haji selesai, kita yang namanya haji sebagai rukun Islam itu, kalau kita telah selesai menyelesaikan wukuf di Arafah, lalu ritualnya berlanjut dengan melempar jumrah, ada di situ tawaf, ada sa'i, ada tahallul, cukur rambut dan berkorban, selesai. Tetapi yang hasil yang diinginkan untuk orang-orang yang melakukan haji kah, dan yang tidak melakukan haji, apa pesan moralnya? Jauh dari segala pornografi, jauh dari segala kemaksiatan, jauh dari segala perselisihan-perselisihan. Ya itulah sebenarnya perjuangan kita bersama. Yang namanya satu liter itu, ya ukurannya telah tahu kita itu. Tapi kadang-kadang katanya 1 liter kah atau 1 kilo kah, tapi isinya 3/4 liter, 3/4 kilo. Yang mereknya itu umpamanya katanya bahan bakar itu pertama, tapi oplos katanya. Tabung gas itu 12 kilo, yang ada kecil 3 kilo. Tapi konon dari segi kualitas oplosan, dari segi kuantitas, hitung-hitungannya, ya kadang-kadang tidak sesuai ukuran tertulis dengan isi yang di dalam. Disitulah agama kita mendidik kita manusia berperilaku. Jadi hari ini untuk melakukan penyimpangan semakin lebih terbuka. Maka Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terbuka kesempatan peluang oleh orang melakukan pendurhakaan, penyimpangan, kejahatan. Terbuka lebar pula kesempatan melakukan kebajikan dan ketakwaan. Lalu, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Beruntung yang disiplinnya tinggi, kesadaran iman Islamnya, berada pada posisi yang kuat, kontrol dirinya baik. Lalu celaka orang-orang yang rapuh pertahanan iman dan Islamnya, kontrol dirinya lemah, dia cenderung melakukan keburukan-keburukan. Ya disinilah perjuangan kita itu, bahwa Rasul selesai perang Uhud, selesai perang Badar sebelum itu,

0: lebih dahsyat lagi besarnya. Tetapi kata Rasul bahwa sesungguhnya Badar itu perang kecil. Perang yang dahsyat besar sesudah ini adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, disinilah perjuangan kita. Bahkan kata Rasul, kalau kesejahteraan penting, iya. Tapi kalaupun kekayaan banyak melimpah, tidak diiringi, dibaringi dengan moralitas sebesar Bukit Uhud, satu. Sebesar Bukit Uhud, dua emas. Orang tidak akan pernah puas sampai dia masuk ke dalam tanah dan tanah masuk ke dalam perutnya. Makanya pembangunan moralitas itu adalah pembangunan yang tidak boleh berhenti dan kering dari kehidupan manusia. Kita tidak boleh hanya berpikir bahwa kejahatan itu hanya bisa diatasi dengan hidup yang sejahtera. Tidak. Maka dengan demikian kedua-duanya harus diupayakan, bahwa kesejahteraan penting benar iya. Tapi moralitas justru itu yang lebih penting lagi. Wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan undang pendengar kembali Ustaz. Pendengar silakan, Anda masih bisa bertanya. Telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Itu nomor WhatsApp Pro 1 RRI Padang. Kemudian di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, Anda bisa chat saja langsung. Kemudian juga di RRI Digital, serta Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, kemudian streaming di rri.co.id. Kalau di WhatsApp Ustadz ini ada berikutnya, itu ada pendengar kita dari Batu Sangkar, Kak Rahma. Kak Rahma di Batu Sangkar, tapi masih monitor saja, belum memberikan pertanyaan gitu, tapi tetap monitor begitu. Oke Ustadz, kita ke telepon kembali ya Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Yogi di Padang.
1: Yogi di Padang. Silakan, ada pertanyaan Yogi.
2: Baik. Kami baru monitor, Bu. Apa temanya hari ini?
1: Ini temanya adalah Idul Adha. Ini sebentar ya, kita akan bacakan kembali Idul Adha spiritual membangun jejaring lintas kemasyarakatan bersama Ustadz Dasrizal Dahlan.
2: Oh,
1: iya, silakan.
2: Mungkin
1: ya,
2: kami barangkali, assalamualaikum Ustaz.
0: Iya.
2: Barangkali mungkin kami di role tema. Gini Ustaz, ya habis sholat berjemaah kan biasanya ada masjid mengadakan kajian berceramah lah biasa umumnya orang Padang. Kemudian si jemaah ini setelah salam ke kanan dan kiri, dia langsung berpindah duduk, mungkin mencari tempat yang katakanlah kering atau tonggak. Baru dia berpikir, kalau kita adab-adabnya itu kan, apakah kita berzikir, berdoa dulu, baru semua. Kemudian di adab-adab majelis itu kan mendekat kepada guru atau si narasumber. Atau gimana itu, Ustaz?
1: Oke, baik. Terputus ini. Tapi terima kasih Pak Yogi. Itu cukup jelas ya Ustaz pertanyaannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Selesai salam biasanya orang pindah duduk lalu di situ berzikir.
1: Iya.
0: Yeah. Ada juga yang lebih baik itu mendekati guru. Saya kira itu adalah bahagian-bahagian dari hal-hal nilai tambah. Bahwa sholat itu selesai dengan assalamualaikum. Lalu kita disunatkan beralih duduk itu. Itu nilai moralitas yang tinggi di situ, bahwa bisa saja dari segi kenyamanan itu nilai tambah. Tapi nilai pesan di situ adalah antar sesama kita terus berdekatan dengan yang lain. Tidak fokus di tempat yang satu. Makanya imam apabila telah selesai assalamualaikum, ya dia tidak menghadap ke depan terus. Dia menghadap kepada jemaah ke belakang. Apa makna pesan moral? Jemaahku, sholat kita selesai. Kalau ada yang punya kepentingan lain, ya silakan. Sebab amanah Allah, fa'iza kudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Selesai sholat kamu, bergegaslah kamu bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Wabartaghu min fadlillah, mencari karunia rezeki dari Allah. Wazkurullaha katsira. Kamu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya, ibadah itu erat benar kaitannya dengan ekonomi. Erat benar kaitannya dengan kehidupan. Erat benar kaitannya kepedulian sosial pesan ibadah. Jadi artinya, itu memang ada ketentuan berpindah duduk atau bergeser menghadap itu diatur di dalam Islam. Lalu dekat guru itu adalah benar dekat. Tapi di situ ada dua hal. Dekat guru dalam artian fisik kah? Atau dekat guru dekat kepada kesetiaan terhadap pesan-pesan guru? Sebab bisa diartikan dekat guru kepada fisik. Kalau terlalu dekat, kadang-kadang di situ muncul nanti yang disebut dengan kultus individu. Bahkan oleh sementara orang mencium tangan guru, kadang-kadang bersimpuh di kaki guru, sebenarnya tidak diajar yang seperti itu. Jadi dengan demikian, hal-hal yang seperti harus kita cermati. Dekat dengan guru, iya. Tapi apa pesan dekat dengan guru? Utama adalah pesan yang disampaikan guru. Bukan pesan artian dekat fisik semata-mata dalam artian bisa menjadikan orang kultus individu, enggak. Di tempat tertentu iya ada. Tapi kalau budaya Minangkabau tidak mengajarkan kedekatan yang menjadikan orang kultus individu. Bahwa oleh pepatah Minangkabau, pemimpin itu dihormati, iya. Tapi pemimpin itu tingginya hanya seranting. Dulunya hanyalah selangkah. Tuanya adalah sehari. Hati-hati yang di atas, yang di bawah kok maimpo. Artinya apa? Kepedulian antara murid dengan guru, guru dengan murid, itu jejaring yang amat kuat dan kokoh. Rajo alim disambah, rajo lalim disanggah. Itu budaya Minangkabau mengajarkan. Kenapa itu ada? Ya, di dalam Islam memang ada pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah, kata orang Minang. Iqra, kata Allah. Alam takambang jadi guru, kata mufas. Budaya Minangkabau. Jadi, artinya kalau kita cermati pesan moralnya. Tapi sekarang kan banyak pula budaya yang dibudayakan. Pokoknya selesai, assalamualaikum, berdiri semua, lalu bersalaman. Oh, berjalan keliling. Ya. Salah, tidak salah. Orang cenderung tidak mau dikatakan, lu direnungkan. Sebab sesuatu yang tidak biasa, dibiasakan, terbiasa-biasa, bisa nanti berkembang seluas-luasnya. Tidak ada cara makan-makan selesai kematian-kematian itu. Apalagi kalau memberatkan tuan rumah. Tetapi kadang-kadang ya, oh di situ cuma goreng pisang saja. Oh di tempat lain ada miso. Di tempat lain oh ada nasi kotak. Ya akhirnya nanti orang-orang ekonomi mampu, ya sepertinya merasa puas dia semakin besar pelayanan dalam takziah. Katanya itu semakin lebih baik. Maka kita memang perlu kembali ke sejarah lampau, apa yang dipesan ke Rasul. Justru terjadi kematian, jangan memberatkan keluarga yang ditimpa musibah. Bawa makanan ke situ, ringankan orang itu. Ya orang kita kan cerdas, oh dia tidak memberatkan Ustaz. Dia orang kaya, dia sering membantu. Kalaupun dia orang kaya sering membantu, makan-makanan itu bukanlah budaya Islam. Itu yang disampaikan oleh orang melalui Konferensi Agama Hindu 2006 lampau di daerah Jawa Timur. Apa kata pimpinan Hindu di situ melalui Konferensi Hindu tingkat Asia itu? Kita beruntung, kita bersyukur, karena sebagian umat Islam masih mengamalkan agama kita. Apa mereka maksud? Umat Islam masih melakukan acara-acara makan-makan sesudah kematian. Orang Hindu mengatakan itu milik mereka. Dan memang tidak ada dalam budaya Islam. Cuma kadang-kadang orang kita kan berpikir dengan otak, merasa dengan perasaan, ya di saat itu kadang-kadang sunnah tidak dijadikan yang utama. Kita harus berpikir, harus berperasaan, tapi jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya masih ada yang ditelepon, tapi karena keterbatasan waktu kita ya Ustadz, mohon maaf pendengar, jadi tidak bisa kami terima kembali. Kita harus ke kesimpulan perbincangan, nanti pendengar kita, penonton bisa saksikan lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustadz.
0: Terima kasih banyak. Idul Adha spiritual membangun moralitas antar sesama kita masyarakat. Jelas bahwa daging hewan korban kita syukuri, nikmat Allah kita nikmati, bersenang-senang, bergembira-gembira. Tapi untuk fakir dan miskin juga diserahkan, untuk orang yang kita muliakan juga diberi. Selesai yang namanya Idul Adha, waktunya terbatas, hewannya terbatas, lalu moralitas yang terbangun di situ adalah moralitas, spiritualitas antar jejaring di masyarakat. Kita tetap harus peduli terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin, tetap membangun jejaring dengan orang-orang yang kita muliakan. Ini lain tidaklah pesan-pesan moralitas, spiritualitas yang dibangun dan yang harus terbangun melalui ibadah-ibadah mahdhah, ibadah Idul Adha yang kita lakukan. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah menambah wawasan kita pagi hari ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Selamat beraktivitas kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara Pagi tadi bersama dengan narasumber kita, dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPDMA. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Pendengar bisa saksikan kembali acara tersebut di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di bulan Juninya sendiri kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya.
3: Ada satu sekolah kita yang dibangun SD 49 Batang Kabuang yang hanyut. Ini alhamdulillah sudah mulai progres pembangunannya oleh PT Inalum. Dan ini semuanya dilaksanakan oleh PT Inalum dan kami hanya menerima turki project aja.
4: Bundokanda merupakan di sini mitra dari pemerintah Kota Padang.
1: Sari Berita, komunitas dan influencer Padang ikuti workshop peta gastronomi kemarin. Curah hujan di Sumatera Barat mulai menurun, diperkirakan berlangsung hingga 4 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Puluhan pemengaruh dan komunitas lokal Kota Padang mengikuti workshop gastronomi oleh Balai Diklat Industri Padang kemarin. Para pelaku traveler lintas komunitas berbagi pengalaman menggagas peta gastronomi.
5: Masuk ke nominasi Gastronomi City untuk 2027, apa yang bisa kita lakukan nih dari BDI Padang?
6: Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian, menggelar workshop bertajuk dari potensi lokal menjadi pengalaman gastronomi di salah satu kafe di Kota Padang kemarin. Puluhan pemengaruh lokal serta komunitas tur Kota Tua mengikuti kegiatan dimaksud. Panitia workshop Balai Diklat Industri Padang, Almo Tarigan kepada RRI Padang kemarin mengatakan, kegiatan ini melibatkan komunitas dan pemengaruh atau influencer lokal sebagai bagian dari heksahelik pembangunan identitas Kota Padang sebagai kota gastronomi. Kegiatan tersebut membahas potensi kuliner Kota Padang sebagai gagasan awal kota gastronomi yang diakhiri dengan kegiatan tur singkat di kawasan Kota Tua Padang hari ini.
5: Oh, dari China-nya apa? Dari India-nya apa? Dari ininya apa? Jadi kita jelas mapping itu apa yang ada potensi dari si empat rumpunnya itu. Jadi hasil dari itu kita buat nih peta. Karena saat ini saya juga dicari di Google itu peta itu adanya di tahun 2019 terakhir. Jadi kita pengen update, kita bikin sesuai dengan yang Gastronomy City ini.
6: Sementara itu narasumber workshop Gastronomy Experience Reno Andamsuri dari Rendang Traveler mengatakan, membangun ikon Padang sebagai kota gastronomi harus berangkat dari potensi lokal yang disebarkan oleh pemengaruh. Menurutnya, Padang perlu membuat peta jalan gastronomi yang berangkat dari ide kreatif influencer lokal, serta storytelling dan narasi dari ekosistem komunitas yang ada.
7: Pelaku siapa yang bisa kita mintai ilmunya, itu perlu kalau kita bicaranya adalah gastronomi. Dia lebih dalam daripada sekedar wisata kuliner. Kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya. Yang penting ada storyteller. Kita sangat perlu banyak storyteller.
6: Reno Anda menambahkan, Kota Padang memiliki potensi besar menggarap ikon sebagai kota gastronomi UNESCO pada 2027 mendatang. Namun pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, yakni menetapkan komunitas terkait seperti UMKM, industri ekonomi kreatif, hingga peta arah jalur gastronomi strategis yang tersebar di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
1: Bantuan pembangunan sekolah SD 46 Batang Kabung, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, pasca banjir bandang akhir tahun lalu terus berjalan. Pemerintah bersama berbagai pihak berupaya mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal.
8: Kepada RRI di Padang kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Kristopa mengatakan, pelaksanaan SPMB akan dimulai pada 22 hingga 24 Juni 2026 untuk seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota Padang. Ia menjelaskan pada jenjang SD terdapat sekitar 262 sekolah yang mengikuti SPMB tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari 414 rombongan belajar atau rombel dengan total daya tampung mencapai 16.592 kursi bagi calon peserta didik baru. Sementara itu untuk jenjang SMP, terdapat 59 sekolah negeri maupun swasta yang mengikuti SPMB secara online. Total rombongan belajar yang disiapkan mencapai 356 rombel dengan daya tampung sebanyak 11.392 kursi.
3: kita 2026-2027 rangkaiannya sudah kita mulai dari rangkaian untuk seleksi akademik maupun non-akademik. Ini sudah kita kurasi sertifikatnya. Nah, kita akan mulai pada tanggal 22 Juni sampai 24 Juni untuk seluruh satuan kita mulai SD dan SMP. Nah, kita berharap masyarakat juga memahami, coba dilihat dari mana mereka bisa masuk, domisili, prestasi, atau yang lainnya.
8: Menurut Yopi, kapasitas yang tersedia dinilai sebanding dengan jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP maupun Madrasah Tsanawiyah. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terkait peluang peroleh sekolah pada tahun ajaran baru. Yopi Krislopa menambahkan, dalam pelaksanaan SPMB, terdapat beberapa jalur penerimaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Untuk SD tersedia 3 jalur, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan untuk SMP, tersedia 4 jalur, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Distikbud Kota Padang memastikan, seluruh proses penerimaan dilakukan secara transparan dan terbuka bagi masyarakat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Universitas Baitur Rahmah pagi ini menggelar Sumatera Economic Resurgence Forum 2026 di Auditorium Kampus. Forum yang diinisiasi Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ini akan dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat membahas percepatan kedaulatan energi dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Mulai dari jam 10 sampai siang. Nanti di akhir sesi akan ada pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia.
6: Hubungan Masyarakat Kerjasama Universitas Baitur Rahmah Padang, Edi Suwandi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, Forum Sumatera Economic Resurgence 2026 merupakan wadah temu ilmiah Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Forum dimaksud membahas akselerasi kedaulatan energi dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat. Edi menjelaskan, forum akademisi tersebut membedah upaya kolaborasi pemerintah dan kepakaran untuk mempercepat kemandirian kelistrikan dan pangan di Pulau Sumatera. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Universitas Baitur Rahmah Padang bersama para pakar dan akademisi yang kompeten di tingkat nasional.
9: Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari seluruh Indonesia, baik swasta maupun negeri. Kemudian di acara itu seminar, kemudian mengundang pemateri dari Jakarta termasuk Menteri Lingkungan Hidup. Jadi yang dibahas mereka tentang kondisi ekonomi saat ini, kemudian termasuk juga masalah pemanfaatan sumber daya alam dan energi.
6: Edi Suwandi menambahkan, sebagai tuan rumah pertemuan ilmiah mahasiswa ekonomi Indonesia, Universitas Baitur Rahmah Padang berkesempatan menjadi saksi pelantikan pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ISMEI Wilayah 2 yang mencakup regional Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Bakhtar Subayang sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni ISMEI dijadwalkan akan melantik pengurus terpilih. Hans Permananda melaporkan.
1: Bundo Kandung Kota Padang terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai adat dan membentuk karakter generasi muda. Salah satunya dengan menyinkronkan kegiatan guna mendukung program unggulan seperti Smart Surau. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Bundo Kandung merupakan di sini mitra dari pemerintah Kota Padang.
10: Ketua Bundo Kandung Kota Padang Fauziah Zainin kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program, terutama yang berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda seperti Smart Surau. Menurutnya, program Smart Surau lahir dari filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Untuk mendukung program tersebut, Bundo Kandung aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP. Fauziah mengatakan, dalam pelaksanaannya, Bundo Kandung menggandeng kepolisian dan kantor urusan agama. Hal dimaksud guna memperkuat edukasi kepada pelajar terkait berbagai persoalan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini.
4: Terutama kita lihat dari itu Smart Surau. Di sini Smart Surau itu sesuai dengan nilai-nilai budaya adat Minangkabau. Jadi kita punya generasi muda di situ, terutama orang muda dan putih bungsu istilahnya, itu tetap ke masjid.
10: Ketua Bundo Kandung Kota Padang Fauziah Zainin menambahkan, selain melalui pendidikan formal, Bunda Kanduang juga mendorong penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Salah satunya melalui pemahaman Sumbang Dua Bale atau Sumbang 12. Ia menegaskan Bunda Kanduang Kota Padang akan terus mendukung program pemerintah daerah dan menjalankan berbagai program kemitraan guna melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, serta tetap menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Minangkabau mengungkapkan curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan tren penurunan memasuki Juni 2026. Meski demikian, kondisi tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat karena sebagian daerah berada di kawasan non-zona musim. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
11: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha kepada RRI kemarin mengatakan, selama Mei 2026, curah hujan di Sumatera Barat masih berada pada kategori normal. Namun memasuki Juni, jumlah curah hujan mulai berkurang dan diperkirakan terus menurun hingga beberapa bulan mendatang. Pada Juni ini, kecenderungan curah hujan berada pada kategori rendah dengan akumulasi berkisar antara 50 hingga 100 mm per bulan. Kondisi serupa diperkirakan masih terjadi pada Juli hingga September mendatang. Meski demikian, Yuda mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa tidak seluruh wilayah Sumatera Barat akan mengalami musim kemarau dengan karakteristik yang sama. Yuda menjelaskan sebagian wilayah Sumatera Barat termasuk kawasan non-zona musim, yaitu daerah yang tidak memiliki batas yang tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Karena itu, hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah, meskipun secara umum curah hujan mengalami penurunan.
2: Untuk di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kecenderungannya ialah kita berada pada kategori curah hujan yang rendah. Dengan maksimum itu 50 sampai 100 mm per bulan. Kemudian juga untuk di bulan-bulan seperti Juli itu kembali rendah lagi dengan nilai yang sama gitu ya, hingga di bulan kita September.
11: Yuda menambahkan, selain faktor musiman, BMKG juga mencermati perkembangan fenomena iklim global yang mulai mengarah pada kondisi El Nino. Pada 2026, fenomena tersebut diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. El Nino merupakan kondisi meningkatnya suhu muka laut di wilayah Pasifik bagian timur. Dampaknya, potensi pertumbuhan awan cenderung bergeser ke wilayah timur, sehingga mengurangi peluang terbentuknya hujan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Elan Jelviasari melaporkan.
1: Piala Dunia 2026 diprediksi bakal menghadirkan persaingan ketat antar negara unggulan. Sejumlah tim besar seperti Argentina, Spanyol, Prancis hingga Portugal disebut memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan trofi juara dunia. Selain itu, beberapa negara kuda hitam juga diyakini dapat memberi kejutan pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.
12: Kita melihat kiprah dari negara-negara mulai dari kompetisinya, bintang-bintang muda yang bermunculan.
8: Saat dikontrol dari Padang kemarin, mantan pelatih sepak bola PON Sumatera Barat, Suprianto menilai Argentina masih layak ditempatkan sebagai kandidat utama juara. Menurutnya status sebagai juara bertahan membuat Abis Celeste memiliki mental dan pengalaman yang sangat matang untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ia menjelaskan kekuatan negara-negara Eropa saat ini semakin merata karena ditopang regenerasi pemain muda yang berkembang pesat. Suprianto secara khusus menyoroti Spanyol yang dinilai tengah berada dalam performa terbaik berkat kehadiran sejumlah pemain muda berkualitas.
12: Masih ada beberapa negara-negara yang kandidat Argentina sebagai juara bertahan. Di sini akan mendapat saingan dari negara Eropa, terutama mungkin Spanyol termasuk Prancis. Tentu kalau kita melihat prediksi siapa yang juara, tentu kita melihat kiprah dari negara-negara mulai dari kompetisinya, bintang-bintang muda yang bermunculan, melihat Spanyol sangat kompetitif ini. Itu kita tidak lupa juga dengan kuda hitam nih, ada Portugal, ada tim Brazil, Jerman, ya termasuk negara Asia, Jepang tentu tidak bisa dianggap remeh. Jadi untuk prediksi-prediksi siapa juara nih, ya saya prediksi akan muncul juara baru ini.
8: Sementara itu, mantan pemain dan pelatih PSP Padang Hadi Sharif menyebut, Prancis tetap menjadi salah satu tim paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kombinasi pemain muda dan senior membuat Les Blues masih sangat berbahaya bagi lawan-lawannya.
13: Tapi di samping itu juga, Prancis juga dengan pemain-pemain mudanya, seperti masih adanya Mbappe, kemudian adanya Saliba, kemudian ada lagi penyerang-penyerang yang bagus, Prancis masih tetap diunggulkan.
8: Selain tim unggulan utama, Harry juga menilai beberapa negara lain seperti Belanda, Portugal, Brazil hingga Jepang berpotensi menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Ia menilai pembinaan usia muda yang baik membuat negara-negara tersebut mampu bersaing dengan kekuatan sepak bola dunia. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pemko Padang memastikan komitmen untuk mendukung penuh rekonstruksi total kawasan gelanggang olahraga Gor Haji Agus Salim. Rekonstruksi dimaksud diharapkan bisa menghadirkan fasilitas olahraga yang representatif, sekaligus menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
14: Nah sehingga tentu kami akan full untuk mendorong realisasinya.
10: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, rekonstruksi total kawasan Gor Haji Agus Salim didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar rupiah melalui skema tahun jamak selama 18 bulan. Kawasan tersebut akan menjadi kompleks olahraga modern yang terintegrasi dengan ruang publik, pusat rekreasi, dan kawasan ekonomi masyarakat. Fadli menyatakan, Pemko Padang siap mengawal dan mendukung seluruh tahapan proyek, mulai dari fase persiapan, proses relokasi, hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Ia menginformasikan pengosongan dan penutupan total kawasan Gor Haji Agus Salim dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Juni 2026. Fadli telah menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM serta Satpol PP Kota Padang untuk mengawal proses relokasi secara humanis. Pedagang kafe dan pujasera dipindahkan sementara ke kawasan panjat tebing. Kemudian Sekretariat Cabang Olahraga dan Lembaga terkait dipusatkan di gedung KNPI Sumatera Barat.
14: Namun tentu secara teknis ini perlu kerapian strategi kita dan komunikasi yang lancar sehingga apapun langkah-langkah ke depan ini betul-betul sudah terencana dengan baik. Baik itu penertiban dan lain-lainnya.
10: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim Padang ini menjadi momentum krusial untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang representatif. Selain itu, sekaligus menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Komunitas dan influencer Padang ikuti workshop peta gastronomi kemarin. Curah hujan di Sumatera Barat mulai menurun, diperkirakan berlangsung hingga 4 bulan ke depan. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, peringatan tanggal 8 Juni. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahunnya. Jadi lautan dunia itu memainkan peran penting dalam menopang kehidupan di bumi. Pendengar, seperti yang bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id, peringatan ini telah dikoordinasikan oleh The Ocean Project selama lebih dari 17 tahun sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Pendengar, selain menjadi sumber pangan dan bahan obat-obatan, lautan juga berfungsi menjaga keseimbangan iklim global. Bahkan sebagian besar oksigen yang dihirup manusia diyakini berasal dari proses alami di lautan yang menjadikannya salah satu penopang utama kehidupan di bumi. Namun demikian, ekosistem laut saat ini menghadapi berbagai ancaman ya, mulai dari pencemaran plastik, kerusakan terumbu karang, hingga eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali. Nah, pendengar, jika hal ini tidak dijaga dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan tinja yang sangat cair dan sering buang air besar. Biasanya disertai dengan gejala seperti kram perut, kembung, dan rasa tidak nyaman di area perut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi virus, bakteri, atau parasit, makanan yang terkontaminasi, alergi makanan, stres, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Penting untuk mengkonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi karena diare dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan, air, jus buah yang tidak berpemanis, kaldu, atau minuman rehidrasi oral adalah pilihan yang baik untuk mengganti cairan yang hilang. Hindari minuman berkafein atau beralkohol karena dapat memperburuk dehidrasi. Selain itu, makan makanan yang mudah dicerna dan rendah serat dapat membantu meredakan gejala diare. Contohnya nasi putih, roti tawar, pisang, apel tanpa kulit, dan sayuran rebus adalah pilihan makanan yang bisa dicoba. Hindari makanan pedas, berlemak atau berminyak yang dapat memperparah iritasi pada saluran pencernaan. Penting juga untuk istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas fisik yang berat selama gejala diare masih berlangsung. Perlu diingatkan bahwa diare biasanya akan membaik dalam beberapa hari tanpa perlu pengobatan khusus. Namun, jika gejala diare berlangsung lebih dari beberapa hari atau disertai dengan tanda-tanda dehidrasi yang serius, segera konsultasikan dengan dokter. Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk yang mau masuk SD atau yang mau masuk SMP gitu ya. Ini sudah mulai merencanakan ataupun sudah harus cari tahu nih sampai di mana ataupun bagaimana pelaksanaan SPMB tahun ini. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova mengatakan kalau pelaksanaan SPMB akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Juni ini. Jadi ini untuk seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Seluruh persiapan teknis terus dimatangkan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lancar dan transparan. Pendengar, ia menjelaskan pada jenjang SD itu berapa sekolahnya juga disampaikan begitu ya. Dan untuk jenjang SMP juga demikian, kapasitas yang tersedia. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Dan lebih detail lagi pendengar, nanti terkait dengan SPMB 2026 di Sumatera Barat, apa yang harus disiapkan orang tua dan calon murid, itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa nanti. Pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, jangan lupa ya pendengar, terutama untuk Anda yang butuh informasi, untuk anaknya ingin ikut SPMB ini mau masuk sekolah ya, SPMB 2026, silakan Anda ikuti perbincangan kita nanti di Padang Menyapa pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Apa yang harus disiapkan orang tua dan calon murid?

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Lagu kesukaan aku nih.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang resmi mengesahkan peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang hari Sabtu tanggal 6 Juni kemarin. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Wali Kota Padang Fadli Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, dan Ketua DPRD Kota Padang Muhar Lion. Penandatanganan itu juga didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Mendengar, seperti diberitakan rri.co.id, sebelum Perda disahkan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus atau pansus, kemudian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD, serta pembacaan konsep keputusan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Pendengar, dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bahwa pengesahan Perda nomor 5 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis bagi daerah. Jadi regulasi tersebut menurutnya akan memperkuat ekoeksistensi lembaga adat sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi ya. Jadi Perda ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya. Ia menambahkan keberadaan Perda tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kemudian juga dengan lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya budaya Minangkabau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, nanti kita akan lanjutkan lagi rangkaian hiburan dan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan ikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, kita akan coba lagi untuk bisa tersambung ya dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, pendengar, untuk ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3. Baik, sebelum bergabung, kita akan coba dengar kembali ya, untuk bisa segera bersama dengarkan Warta Berita untuk pagi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Kami masih coba untuk bisa tersambung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, kita masih akan coba untuk bisa dengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Kami akan hadirkan dulu yang berikut ini.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami mohon maaf tadi ada sedikit gangguan kita untuk bisa dengarkan Pro 3 RRI, tapi sekarang kita sudah tersambung, kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
4: Tabanan Bali kemarin.
5: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga,